Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Masih kita terus lanjutkan Sonora Weekend pagi ini Sabtu 6 Juni 2026. Sambil juga menemani sahabat-sahabat menikmati Sabtu paginya. Liburan lele ya, memanjakan diri mungkin. Selamat menikmati liburannya. Yang bekerja juga selamat bekerja saja, semakin semangat begitu ya. Dan selain sepak bola yang viral, sahabat Sonora, sebetulnya hari-hari belakangan ini juga sedang berlangsung Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Dan salah satu yang cukup banyak disorot adalah penampilan pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, yang kemarin menghadapi Yushi Tanaka pada babak perempat final di Jakarta. Pertandingan ketat sejak awal, Jonathan harus bekerja keras menghadapi perlawanan Tanaka, terutama pada game kedua yang berlangsung sengit hingga poin-poin akhir. Meski mendapat tekanan dari lawannya, Jonathan berhasil menjaga fokus dan menutup pertandingan dengan kemenangan dua game langsung, 21-19, 24-22. Hasil tersebut memastikan wakil Indonesia melaju ke babak semifinal Politren Indonesia Open 2026. Dan tentu kita nantikan ya laga-laga selanjutnya. Semoga pebulu tangkis tunggal putra Indonesia ini bisa kemudian menjadi juara, the best one untuk kategori tunggal putra dari ajang Indonesia Open 2026. Ada yang nonton, sahabat Sonora? Jadi memang ini selalu kita remind ya, bahwa selain Indonesia Open yang berlangsung di Istora Senayan, ada juga konser Raisa di JCC dua hari berturut-turut, Sabtu dan Minggu ini. Kemudian ada konser EXO, ada Festival Jamu Nusantara, ada juga event lari, ada event perayaan sebuah bank ulang tahun juga di salah satu venue di GBK. Kemudian juga ada beberapa event lain yang digelar di beberapa lokasi outdoor ya, ada di hutan kota juga, sahabat Sonora. Ini prediksinya hari ini akan ada 38.000 orang, kemudian besok akan ada 40.000 orang lebih akan hadir di GBK. Tentu saja ini akan menjadi konsentrasi massa yang cukup besar, dan mereka tentu datang dengan kendaraannya, parkiran juga akan penuh. Maka disarankan sih untuk pengguna bisa menggunakan transportasi publik saja untuk bisa menghindari kemacetan yang mungkin timbul, sahabat Sonora. Bisa diwaspadai, dicermati juga untuk sahabat-sahabat yang juga ingin beraktivitas di sekitar GBK, atau Anda boleh berbagi juga pagi ini ya, silakan yang kebetulan sudah ada di sekitar kawasan GBK boleh update juga infonya ya. Silakan boleh WhatsApp di 0812-122-9200. Pak Jack Benny tadi menyampaikan ya, selamat pagi untuk sahabat Sonora, salam sehat selalu, tetap semangat dan bahagia.

Ya, weekend biasanya identik dengan liburan gitu ya untuk sebagian besar orang, sahabat Sonora. Nah, Kementerian Pariwisata mengungkap sejumlah kota dan destinasi di Indonesia menjadi favorit wisatawan yang akan menghabiskan waktu liburan. Apalagi nih sudah mulai musim, masuk musim panas ya di beberapa negara Eropa. Jadi mereka akan mencari negara-negara beriklim tropis ya, dan Indonesia salah satu yang menjadi favorit nih untuk dikunjungi oleh para wisatawan selama musim panas berlangsung. Nah, di Indonesia ada beberapa destinasi yang menjadi favorit wisatawan mancanegara, khususnya dari kawasan Asia, seiring meningkatnya tren kunjungan ke tanah air. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini mengatakan, wisatawan dari negara seperti Korea Selatan, China, Singapura, dan Malaysia menunjukkan minat tinggi untuk berkunjung ke Indonesia karena dinilai nyaman dan menawarkan pengalaman wisata yang beragam. Jadi mereka datang ke Indonesia, selain nyaman juga bisa banyak belanja oleh-oleh untuk keluarga dan lain sebagainya. Apalagi dolar naik ya, rupiah melemah terus. Jadi mereka dengan nilai dolar tertentu bisa dapat barang yang sama, ada barang lebih banyak ya, dengan angka yang sama dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Menurutnya, wisatawan Malaysia banyak berbelanja oleh-oleh di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, serta destinasi populer seperti Bali, Bintan, Batam, Lombok. Sementara wisatawan Singapura cenderung mencari destinasi dengan pemandangan estetik, dan wisatawan petualangan termasuk kawasan pegunungan di Jawa Timur. Nah, Singapura kan negara kota ya, jadi sudah terbiasa dengan gedung-gedung tinggi. Mereka lebih tertarik dengan view yang masih alami, estetik, ada adventure-nya, termasuk pegunungan. Destinasi seperti Gunung Bromo dan Kawah Ijen disebut menjadi daya tarik utama wisatawan dari China juga. Selain itu, Manado juga mulai diminati setelah dibukanya rute penerbangan langsung dari Manado ke Guangzhou. Made juga menyebut destinasi seperti Labuan Bajo, Lombok, dan Gili mengalami peningkatan popularitas, menunjukkan adanya diversifikasi tujuan wisata dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, Kemenpar juga mencatat adanya penurunan kunjungan wisatawan dari Timur Tengah dan Eropa pada awal 2026. Sementara wisatawan dari Asia Tenggara, Asia lainnya, Oseania, Afrika justru meningkat. Dan tentu saja perlu dorongan promosi yang masif untuk memperluas jangkauan pasar pariwisata di Indonesia. Nah, kalau Anda musim liburan tahun depan sudah punya rencana kemana? Di Indonesia saja banyak kok destinasi menarik.

Ya, dari India diberitakan sahabat Sonora, dalam beberapa minggu terakhir ini sejumlah wilayah di India dilanda gelombang panas ekstrim. Suhu udara di sana mendidih hingga ke titik paling berbahaya. Gelombang panas di India kali ini lebih awal terjadi dari perkiraan sebelumnya, dimulai sejak April dan diprediksi akan berlangsung hingga akhir Juni 2026 ini. Menurut Departemen Meteorologi India, siklus gelombang panas tahun ini suhu ekstrim menembus lebih dari 45 derajat Celcius. Di Pidugurala, di distrik Palnadu misalnya, suhu panas tercatat mencapai 48,1 derajat Celcius. Suhu tertinggi yang pernah tercatat sepanjang sejarah, sepanjang gelombang panas menghantam wilayah tersebut. Di lokasi lain, Vetapalem dan Nandiwada, suhu mencapai 47,6 derajat Celcius. Sementara itu di Tora, Gudipadu, dan Adanki, suhu tercatat 47,4 derajat Celcius. Di 18 distrik lain di India, termasuk Bapatla, Jangan, Warespuram, Kavali, Amaravati, dan Ganavaram, Nandigama, Ongole, hingga Nellore, suhu berkisar antara 45 hingga 46 derajat Celcius. Panas juga, panas banget ini. Siklus ini berlanjut sepanjang bulan Mei dan perlahan akan berakhir menjelang Juni. Sejauh ini di India Selatan, ada 16 orang dilaporkan meninggal akibat suhu panas ekstrim, sementara sebuah studi baru yang terbit di jurnal Frontiers in Environmental Health memproyeksikan kematian akibat gelombang panas di India bisa lebih besar dari itu, bahkan mencapai lebih dari 3.000 kematian per hari. Jika gelombang panas berlangsung selama 5 hari berturut-turut, maka berpotensi menyebabkan 30.000 kematian di seluruh India, termasuk India Utara, Tengah, dan Timur yang saat ini menghadapi gelombang panas ekstrim. Studi yang dilakukan oleh Piyush Narang dan Ashok Gagli dari India Energy and Climate Center, University of California, Berkeley, Amerika Serikat, menyoroti masih minimnya data rinci mengenai dampak gelombang panas terhadap angka kematian di berbagai distrik di India.

Sahabat-sahabat Sonora, pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan akan menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day untuk wilayah Jakarta Selatan pada bulan Juni 2026. Dan HBKB atau Car Free Day Jakarta Selatan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Juni besok ya, pukul 5.30 sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jalan HR Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengajak seluruh warga Jaksel untuk hadir dan menikmati olahraga atau berbagai event di Car Free Day Rasuna Said Kuningan. Acara ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam momen tersebut dilakukan juga sosialisasi pilah sampah dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dalam HBKB ini akan banyak kegiatan yang dilakukan. Selain olahraga, juga akan ada atraksi budaya, permainan anak-anak, layanan kependudukan, layanan kartu gratis Transjakarta, perpustakaan keliling, cek kesehatan gratis, layanan pembuatan paspor dari Imigrasi Jakarta Selatan, penyediaan pangan murah dari BUMD DKI Jakarta, dan masih banyak lagi layanan menarik lainnya yang bisa dimanfaatkan warga yang hadir di Car Free Day Kuningan, Jakarta Selatan. Dapatkan beragam informasi lainnya dengan cara follow Instagram @kotajakartaselatan, X @kotajaksel, dan website selatan.jakarta.go.id.

Ya, bagi sahabat-sahabat yang suka dengan kegiatan outdoor dan berencana untuk mencari-cari nih barang-barang keperluan perlengkapan kegiatan outdoor Anda, bisa datang ke Indonesia Outdoor Fest yang hadir di Hall B JICC, sahabat Sonora. Dan ini adalah bukan hanya pameran, tapi menjadi ajang pertemuan bagi penyedia peralatan dan jasa untuk kegiatan petualangan dan kegiatan luar ruangan. Kemudian juga ada pameran yang menarik nih di Galeri D, Galeri Nasional, Jakarta Pusat, ya, terutama pecinta seni rupa. Ada pameran yang disajikan di sana dengan tema panoramika. Ya, pecinta seni rupa yang berasal dari Amerika Selatan, mungkin pameran panoramika ini tidak boleh dilewatkan. Pameran ini juga menjadi bagian dari peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Uruguay, serta memperkuat hubungan kedua negara melalui jalur kebudayaan. Pameran panoramika menampilkan karya dua perupa Uruguay, Luis Fabini dan Manuel Rodriguez, yang menghadirkan pendekatan berbeda mengenai landscape serta hubungan manusia dengan alam. Kemudian ada Jakarta Future Festival yang berlangsung hingga hari Minggu besok di Taman Ismail Marzuki. Ini gratis, bisa dikunjungi. Jakarta Future Festival ini adalah pameran yang bisa menambah wawasan dan juga kegiatan diskusi dengan tema Navigating Resilience. Acara ini menghimpun ide dan gagasan dari berbagai unsur masyarakat untuk membangun Jakarta. Seperti penyelenggaraan acara Jakarta Future Festival tahun sebelumnya, JFF tahun ini juga menghadirkan acara diskusi yang dikemas dengan program Jakarta Forecast yang akan membahas potensi dan tantangan Jakarta ke depan, sedangkan program Urban Talks akan mengupas lebih detail mengenai tantangan urban yang dihadapi Jakarta nantinya, sahabat Sonora. Nah, ini menarik ya, bisa dinikmati di sana. Kemudian yang suka dengan benda-benda seni bisa datang ke pameran keris nasional digelar di Taman Mini Indonesia Indah. Pameran ini juga seru, sahabat Sonora. Ada banyak keris yang akan ditampilkan di sana. Bisa melihat kita bagaimana koleksi keris dari berbagai daerah di Indonesia sekaligus menjadi ruang edukasi dan apresiasi terhadap nilai sejarah, filosofi serta nilai pembuatan keris sebagai warisan budaya bangsa.

Setelah tadi malam Indonesia menang 3-0 atas Oman, sahabat Sonora, dalam laga persahabatan FIFA, laga resmi ya, FIFA Match Day, Indonesia berhasil menapaki anak tangga ranking FIFA, naik 4 peringkat. Jadi posisi timnas Indonesia dalam ranking FIFA yang terbaru ini naik 4 tangga setelah menang dengan dari Oman ya 3-0 di Gelora GBK tadi malam. Dilansir dari laman resmi FIFA, kini Indonesia berada di urutan ke-118 dari sebelumnya 122. Indonesia mendapatkan tambahan 6,56 poin dari laga melawan Oman. Dan saat ini total poin yang dikumpulkan tim Merah Putih adalah 1151,45. Posisi ke-118 ini sama dengan pencapaian Indonesia pada 10 Juli 2025 saat masih ditangani oleh Patrick Kluivert. Adapun Oman tetap berada di urutan ke-79, kendati kehilangan 6,56 poin, total poin Oman belum bisa digeser Montenegro dan Haiti karena keduanya saat ini sedang bertanding. Sebagai catatan, posisi ini bisa berubah dalam hitungan jam sebab FIFA kini menerapkan ranking secara faktual. Begitu selesai pertandingan, ranking terbaru langsung dipublikasi. Ranking Indonesia pun masih berpotensi naik kembali sebab masih ada satu pertandingan lain dalam kalender internasional FIFA Match Day periode Juni 2026. Di tanggal 9 nanti hari Selasa ya sahabat Sonora, minggu depan Indonesia akan melawan timnas Mozambik. Semoga bisa menang lagi sehingga bisa naik lagi memperbaiki peringkat. Tentu ini akan menjadi pencapaian yang baik di masa kepelatihan John Hartman. Ranking Indonesia pun masih berpotensi naik, sahabat Sonora, untuk laga yang akan berlangsung tanggal 9 nanti, di mana Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjalani satu pertandingan lain melawan Mozambik. Pertandingan juga akan digelar di Bung Karno. Mozambik ini juga jauh di atas Indonesia. Dia menghuni peringkat ke-101 FIFA karena posisinya lebih baik dari Indonesia. Ada potensi ranking FIFA Indonesia bisa naik hingga 2 tangga jika meraih kemenangan dalam laga yang akan berlangsung tanggal 9 nanti.

Ini satu berita yang mungkin bisa menjadi sebuah pelajaran ya untuk sahabat-sahabat atau para pendaki yang senang sekali hiking, naik gunung gitu ya, mematuhi aturan, kemudian juga memperhatikan himbauan yang diterapkan oleh otoritas tempat, termasuk juga meminta izin, karena kalau ilegal itu bisa membahayakan, apalagi kalau memasuki area-area yang mendapatkan peringatan atau warning tidak dimasuki. Sahabat Sonora, seorang pendaki ilegal Gunung Semeru terjatuh di jurang. Pendaki berinisial C, 18 tahun, masih muda, terperosok ke jurang di kawasan Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang, saat mendaki gunung tertinggi di Pulau Jawa

itu juga sampai dengan tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6. Sebelum tim unit SAR Malang Raya tiba, ada dua tim penyelamat yang sudah diberangkatkan dahulu untuk proses evakuasi pendaki yang jatuh. Dua tim tersebut diberangkatkan menuju titik lokasi tempat pendaki diduga terjatuh di jurang pendakian jalur ilegal Gunung Semeru. Dan penyintas ini mengalami dislokasi dan memerlukan bantuan evakuasi secara medis, apalagi medannya juga cukup sulit. Ini menjadi tantangan juga, sahabat Sonora. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahya Nugraha, mengungkapkan memastikan korban yang naik bersama dua orang lain dari Semarang dan Pasuruan masuk dalam kawasan Semeru melalui jalur ilegal. Jadi ada tiga pendaki totalnya. Kemudian lokasi tersebut merupakan akses tidak resmi dan masyarakat setempat juga mengetahui bahwa jalur tersebut bukan merupakan pintu masuk maupun jalur yang digunakan untuk aktivitas pendakian Gunung Semeru. Dan kemudian pada 4 hari kemudian ditemukan ya, kemarin sahabat Sonora, berhasil dievakuasi. Akhirnya tim SAR berhasil mengevakuasi pendaki berinisial C tersebut di jurang dengan kedalaman 300 meter Gunung Semeru. Proses evakuasi sendiri telah berlangsung selama 5 hari sejak 4 hari ya, sejak tanggal 2 lalu. Kemudian pendaki tersebut dibawa turun ke posko utama dan kemudian ditandu sehingga bisa dievakuasi dan mendapatkan pertolongan karena ada masalah dislokasi tadi, sahabat Sonora. Ini sekali lagi menjadi perhatian ya. Ada beberapa jalur yang mungkin ada peringatan tidak bisa dilintasi, tidak bisa dilalui atau tidak boleh dilewati begitu. Ini tentu harus dipatuhi. Jangan nekat, jangan memaksakan diri karena keselamatan adalah juga penting, sahabat Sonora. Mendaki untuk mendapatkan kesenangan, mungkin kebahagiaan, kepuasan batin. Tentu jangan sampai kemudian menimbulkan masalah. Dan tidak hanya itu, karena juga akan merepotkan banyak pihak.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
2: Dongeng kali ini akan berkisah tentang Koko, seekor semut pekerja yang tinggal di gua bawah tanah. Setiap hari, Koko dan teman-temannya mencari makan di padang rumput yang luas. Sebenarnya, Koko adalah pekerja yang rajin. Tapi sayangnya, ada satu kebiasaan buruk yang tidak dapat dihindari oleh Koko si semut, yaitu ceroboh. Saking cerobohnya, Koko sering dimarahi teman-temannya. Lama-kelamaan, ia jadi merasa terganggu.
3: Aku harus berusaha agar tidak menjadi semut yang ceroboh.
4: Tapi Koko selalu gagal. Dia terus-menerus ceroboh. Tiap hari pasti ada aja masalah yang dibuatnya. Contohnya, dia pernah menumpahkan gandum persediaan selama setahun. Dan yang paling parah, dia sering bikin teman-teman semutnya jatuh saat merayap di pohon.
3: Aku sedih sekali. Aku lebih baik pulang saja biar tidak bikin onar lagi.
2: Di perjalanan pulang, Koko bertemu dengan Kancil.
3: Hai semut kecil, ada apa? Kok mukamu cemberut sekali?
5: Aku ini ceroboh sekali. Hari ini aku tidak ingin berbicara dengan siapapun.
3: Hei, berhentilah berkata seperti itu.
5: Jika kamu mau bertanya apakah aku selama ini sudah berusaha mengatasi masalahku, jawabannya sudah.
3: Tidak, aku tidak ingin bertanya seperti itu. Apa kamu tahu kira-kira apa yang membuatmu ceroboh? Kalau kau saja tidak tahu penyebabnya, bagaimana kamu bisa mengatasinya?
2: Akhirnya, Koko menyadari kesalahannya selama ini. Benar kata Kancil. Kalau kita tidak pernah mencari tahu penyebab dari suatu kesalahan, maka kita akan sulit memperbaiki masalah. Dan sejak saat itu, Koko mulai mencari tahu penyebab kecerobohannya dan akan berusaha memperbaikinya.
1: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.

Ada yang viral sahabat Sonora di media sosial yang seru dan selalu banyak yang menarik perhatian publik. Konten-konten dari berbagai daerah gitu. Salah satunya dari Goa. Ini cukup menarik dan juga membuat orang ingin komentar ya. Bupati Goa Husniata Lenrang mengaku terkesima dengan tampilan jemaah haji kelompok terbang 5 saat tiba di asrama haji Sundiang Makassar, Sulawesi Selatan dengan busana yang nyentrik. Videonya ini beredar warawiri, gak tahu tiba-tiba muncul aja di timeline sosmed saya juga sahabat Sonora. Jadi jemaah kloter 5 embarkasi Makassar sebanyak 392 jemaah tiba dari Tanah Suci pada hari Jumat kemarin. Atau ya sempat terlambat beberapa jam, beberapa menit dari jadwal sebelumnya. Dan yang menarik sebetulnya bukan keterlambatan itu, tapi tampilan dari jemaah haji yang turun dari pesawat itu dengan busana yang bling-bling, ya mengenakan perhiasan yang cukup banyak dan mencolok ya. Jemaah yang tiba di asrama haji Sundiang ini telah mengenakan busana nyentrik, penuh dengan warna-warna gold gitu ya, dan tentu menarik perhatian. Pada saat dilepas, kata bupati, ini semuanya pakai seragam. Tapi ternyata setelah tiba di tanah air, setelah menunaikan ibadah haji, jemaah itu auranya berbeda ya, lebih menyala begitu. Salah satu jemaah haji mengatakan bahwa dia sudah mempersiapkan busana bling-bling itu sejak berangkat ke tanah suci. Jadi sudah disiapkan betul-betul dari tanah air. Mereka membawa juga oleh-oleh dari Mekah untuk keluarga tercinta. Ada yang bawa kurma, air zam-zam, coklat. Ada juga yang bawa boneka unta. Ada juga yang bawa perlengkapan sholat, sajadah begitu ya. Jumlah keseluruhan jemaah kloter 5 asal Kabupaten Goa ini 393 orang. Dan kemudian para wanita terutama menarik perhatian ya, warnanya emas, mengenakan busana dan perhiasannya juga cukup banyak, dari mulai gelang, leontin, kalung, cincin dipakai dalam jumlah yang menarik perhatian sahabat Sonora. Dan komentarnya beragam di media sosial, tapi ternyata itu adalah sebuah tradisi ya, sudah berlangsung lama, jadi bukan hanya kali ini saja. Jemaah-jemaah haji sebelumnya juga sudah mempersiapkan busana itu ketika mereka sudah tiba di tanah air ya, menjadi haji dan hajah, punya predikat baru, tampil mungkin sebagai wujud kebahagiaan ya, karena mereka sudah menyelesaikan salah satu ibadah yang juga penting bagi umat Islam. Gimana kalau menurut sahabat Sonora nih? Mungkin videonya juga mampir ke tampilan atau ke FYP sahabat Sonora.

Ya, hari Sabtu ini sahabat-sahabat Sonora yang ingin mendonorkan darahnya, kita tunggu ya di donor darah penuh kasih di Mall Ciputra Jakarta. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada membantu dan menyelamatkan satu jiwa dengan setetes darah yang Anda sumbangkan akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Ikuti donor darah penuh kasih pada hari Sabtu ini, hari ini ya, 6 Juni 2026, mulai pukul 13 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, bertempat di lantai Lower Ground Mall Ciputra Jakarta. Anda, para pendonor, akan mendapatkan meals, goodie bag, dan pemeriksaan kesehatan gratis. Dan tentu saja, acara ini juga didukung banyak pihak. Donor darah penuh kasih di Mall Ciputra Jakarta didukung oleh Radio Sonora FM 92 Jakarta, Hokben Hotel Ciputra Jakarta, Young's Braised Chicken, Solaria, Gokana, dan PT Biotek Farmasi Indonesia. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi Customer Service Mall Ciputra Jakarta atau telepon di 021-566-2121. Donorkan darah Anda, selamatkan kehidupan.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Pemberitaan tentang hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius membuat banyak orang khawatir. Agar tidak timbul kepanikan, perlu diketahui bahwa hantavirus itu bukanlah virus yang baru. Di Indonesia, telah lama

0: Varian hantavirus yang ada di Indonesia adalah varian Seoul, dan ini berbeda dengan yang diduga ada di kapal pesiar tersebut. Varian Seoul hanya menular dari hewan pengerat, terutama tikus, ke manusia, dan tidak dapat menular dari manusia ke manusia.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR, Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa, sehat itu mudah,

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Sahabat Sonora, ya dalam pekan lalu mungkin banyak ramai juga menghiasi timeline Anda terkait dengan penangkapan mantan 3 petinggi Badan Gizi Nasional. Salah satunya adalah Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya yang mengaku bakal buka-bukaan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis yang telah menyeret namanya sebagai tersangka. Pernyataan ini disampaikan pengacara Sony Krisnamurti usai kliennya akan menjadi justice kolaborator atau saksi yang bekerja sama dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Krisna menyebut Jenderal Purnawirawan Polri Bintang 2 itu siap membuka nama-nama besar yang diduga terlibat dalam kasus, namun Krisna belum mengungkap identitas nama yang dimaksud. Menurut Krisna, permohonan justice kolaborator akan segera dikirim secara resmi kepada Kejaksaan Agung. Pekan depan, dia memastikan nama-nama besar akan terungkap di pengadilan. Menurut Krisna juga, Sony tidak ingin menjadi satu-satunya pihak yang dituduh dan seolah-olah menjadi aktor di balik praktik jual-beli dapur MBG. Padahal ada nama-nama lain yang terlibat dan berperan di balik kasus tersebut. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG. Dalam perkara ini, Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan program MBG seharusnya dikelola oleh yayasan yang terafiliasi dengan sekolah penerima. Akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak SPPG yang ditunjuk karena mempunyai afiliasi dengan petinggi BGN. Menurut Syarif, yayasan ini sejatinya juga tidak memiliki syarat untuk menjadi mitra SPPG. Ya, kita tunggu nyanyian dari Sony Sonjaya ini, sahabat Sonora, dan kira-kira siapakah nama-nama besar yang akan disebutkan dalam nyanyian tersebut yang akan diduga terlibat dalam kasus korupsi jual-beli SPPG.

0: Sahabat-sahabat Sonora, sahabat-sahabat Bincang Otomotif Sonora, Sonora FM 92 Jakarta hadir kembali, bos lebih tepatnya bersama bos Bebin, Bebin Juwana, sahabat Sonora, dan senang sekali kita ketemu sahabat-sahabat setelah sepekan kita berpisah, dan hari ini tentu saja adalah ya hari yang spesial ya. Tentu kita akan membahas banyak sekali topik-topik menarik seputar otomotif, dan yang lagi tren memang sekarang pilihan terkait dengan kendaraan antara EV atau juga mobil konvensional yang masih menggunakan bahan bakar minyak gitu ya. Pertimbangan-pertimbangannya sudah kita bahas kemarin, dan saat ini kita hari ini akan membahas tentang apa sebetulnya sih, mungkin ini juga bisa menjadi insight atau menjadi bahan pertimbangan ketika Anda ingin ganti mobil, mau ke EV misalnya tahun 2026 ini, resolusinya pengen ganti mobil. Nah kira-kira kalau EV itu apa saja sih kelemahan-kelemahannya atau weaknessesnya yang mungkin harus kita perhatikan, dan gimana kita bisa mengcover itu, mencari strategi untuk menghadapi kelemahan-kelemahan itu. Bersama Pak Bebin Juwana kita akan bahas pada pagi ini, dan tentu saja kita juga live TikTok nih. Selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung, tadi ada dari Muara Enim, Sumatera Selatan, dari BSD, dari Jakarta, dari mana lagi? Dari Bandung, Bogor juga ada, sudah bergabung semua via TikTok. Silakan nanti kalau ada yang punya pertanyaan-pertanyaan, boleh ketikkan langsung di kolom live chat. Termasuk juga ada satu pertanyaan nih Pak Bebin, kita punya utang nih Pak Bebin. Tapi saya harus sapa dulu ya. Pak Bebin, selamat pagi Pak Bebin.
1: Selamat petang, salam sejahtera buat kita semua. Kita masih seringkali dihadapkan kepada pilihan yang ya antara mudah dan tidak mudah untuk membuat keputusan. Apakah saatnya untuk beralih ke kendaraan EV atau tetap bertahan dengan pilihan kendaraan motor bakar, atau kita masuk ke kendaraan hybrid yang sekarang ini tidak hanya didominasi oleh produsen dari Jepang dengan konsep hemat bahan bakarnya, tetapi juga konsep hybrid yang baru di mana kita ditawarkan untuk mampu menjangkau jarak yang lebih jauh dengan mengisi penuh tangki bahan bakar sekaligus charging penuh baterai yang ada di kendaraan. Sehingga konsepnya tidak lagi berbicara berapa bahan bakar yang bisa dihemat, tetapi ketika berjalan dengan tenaga listrik, berapa jauh bisa ditempuh. Karena beda nih, hybridnya sudah setengah mobil listrik. Nah, ini saya baru ketemu istilah yang apa ya, yang mudah dicerna. Hybridnya sudah setengah mobil listrik. Anda bisa melakukan charging di rumah dengan colokan charger biasa tanpa beli wall charging, katanya yang sekarang ini berkisar antara 5-7 juta plus ongkos instalasi dari PLN yang ada di kisaran 1,5-2 juta. Tetapi colokan listrik biasa bisa dipakai untuk melakukan charging hybrid yang satu ini. Dan ketika baterainya sudah 100% dan Anda bersiap untuk keluar kota, artinya Anda mempunyai kemampuan jarak tempuh yang lebih jauh.
0: Oke.
1: Jadi tadi saya memakai istilah mobil setengah listrik yang setengahnya lagi mendapat dukungan dari motor bakar untuk melakukan charging di perjalanan. Jelas ya, charging selama perjalanan. Jadi Anda tidak harus berhenti mencari SPKLU, nggak perlu. Kalau ketemu, syukur. Karena dia bisa di charge juga dengan colokan yang ada di SPKLU. Di rumah bisa dipakai colokan biasa.
0: Oke.
1: Ke stop kontak listrik yang kita punya 220 volt. Nah, ini kan seru. Ya kan? Nah, yang selama ini saya lupa menyampaikan kepada sahabat adalah EV ini punya kelemahan yang, ya mau dikatakan kelemahan, memang standarnya seperti itu dan kita tidak terbiasa. Kita sudah bahas bahwa kalau kendaraan listrik, SPKLU-nya sudah mulai banyak. Tetapi dari banyak perusahaan juga, sehingga setiap perusahaan mengeluarkan apps. Nah, handphone Anda itu mesti punya apps-nya. Jadi, Anda sampai ke SPKLU A, kalau tidak punya aplikasinya si A, ya nggak bisa nge-charge. Nah, kalau Anda punya aplikasi di handphone A, B, C, D, itu juga harus ada isinya. Iya kan? Ya biarpun 50 ribu atau 100 ribu per aplikasi, tapi kan harus ada isinya. Kalau nggak bisa juga. Gitu. Itu yang pertama. Yang kita nggak pernah singgung dan terlewatkan oleh saya, ini mohon maaf, namanya manusia juga nggak ada yang sempurna, itu adalah mobil listrik dan mobil hybrid ini yang tidak menyediakan ban serep. Saya baru teringat, iya ya, ternyata saya belum berani pakai mobil listrik karena mobilnya nggak punya ban serep. Mungkin sahabat yang sudah lama mengikuti acara Klinik Otomotif Sonora sampai berubah menjadi Bincang Otomotif Sonora, itu ingat saya pernah berbagi cerita soal ban pecah di jalanan. Bukan lagi urusan kena paku, bukan lagi urusan kena ranjau, tapi pecah. Lah kalau sudah pecah, Anda berhenti di tempat. Jangan coba-coba maju. Karena kalau Anda meneruskan, artinya, ya nggak apa-apa mau terus sih, Anda siap beli velg. Bukan cuma beli ban. Nah ini saya yang lupa, maaf banget, lupa untuk berbagi. Siapkah Anda pergi-pergi, terutama keluar kota, tanpa ban serep? Karena nggak ada ban serep, dongkrak pun tiada. Karena dongkrak tidak diketemukan, kunci roda pun tiada. Nah lu, selama industri otomotif di masa lalu berjalan 100 tahun, itu kita dapat ban serep, dapat dongkrak, dapat kunci roda. Bahkan saya ingat di tahun sampai dengan tahun 90-an, 2010, itu seringkali kita masih dapat kunci busi, ingat nggak, ayo, dan obeng, dan kunci 10-12, benar nggak? Sama kayak toolkitnya motor kan, cuman toolkit motor memang nggak ada ban serep, nggak ada dongkrak, nggak ada kunci roda. Tapi kan ada kunci busi, obeng, dan 10-12. Kenapa saya sampai ingat kunci pas itu? Karena itu buat ganti nomor plat. Masih ingat? Kalau perpanjangan STNK dapat nomor plat baru, itu kunci senjatanya. Obeng, kalau kita ada masalah-masalah kecil dan Anda sedikit-sedikit ngerti tentang teknik, bisa mengerjakan sendiri. Ini sudah nggak dapat. Gantinya apa? Masa beli mobil nggak dapat? Ada. Gantinya adalah penambal ban. Anda harus mampu berdikari. Wah, ini istilah udah lama nggak keluar nih. Untuk menambal ban sendiri. Kalau mau di masa lalu mobilnya dapat dongkrak dan kunci roda, sekarang dapat pompa. Pompa yang dicolok ke lighter. Nah, ini ada keterampilan. Jadi selama ini kalau ban kempes main tinggalin aja sama si Ucok untuk ditambal di pinggir jalan. Nggak pernah nonton, main tinggal aja ke warung karena mendingan ngopi di warung. Sekarang mesti tahu gimana caranya nambal ban. Setelah ditambal dengan baik, bagaimana mompa. Terus tekanannya berapa? Nah, ini kalau yang sudah biasa mendengarkan klinik otomotif Sonora dahulu, itu ingat ada yang meletakkan di dalam ruang mesin, kebanyakan dipasang di pintunya supir. Tekanan angin depan berapa, belakang berapa.
0: Ya.
1: Nah, terus kita harus bagaimana? Kan pasti begitu. Kalau saya harus memilih membeli EV, membeli hybrid yang tidak ada ban serepnya, ya saya beli ban serep. Terserah saya mau taruh di mana, pokoknya saya harus punya. Emangnya berani jalan-jalan ke Magelang nggak pakai ban serep, apalagi kalau keluyurannya sampai ke Blitar, sampai ke Banyuwangi.
0: Jauh banget, Pak.
1: Nah, justru itu, berani nggak pakai ban serep. Memang, Anda akan mengatakan,

0: 100 kilo lagi, mau apa coba? Mau dipaksain jalan, tadi saya sudah sampaikan, Anda siap-siap beli velg, apalagi mau beli listrik loh. Kan kita sudah bahas berkali-kali, mobil listrik itu mobil yang berat, bobotnya biasanya di atas 2 ton, seringan-ringannya 1,8 sampai 2 ton, seringan-ringannya. Nah ini yang perlu diperhatikan ketika Anda ingin berubah dari kebiasaan lama memakai kendaraan berbahan bakar minyak menjadi hybrid. Hybrid cek dulu, jangan terus juga ini. Kalau ditanya juga saya sih cenderung cobalah cari di online adakah yang menjual. Buat saya, bahan serep bekas pun nggak apa-apa. Yang penting ada. Iya dong, emang Anda mau pakai terus? Kan enggak. Sampai Anda bisa menjangkau tempat yang bisa menggantikan ban yang bermasalah. Yang saya takut itu cuma satu. Jika ada jalan rusak, kemudian bannya sobek. Itu fatal. Anda benar-benar akan terdampar.
1: Yeah.
0: Kemarin juga kita sudah bahas ketika berubah, konsekuensi bahwa harga second-nya tidak jelas. Saya tidak mau menyinggung, wah nanti dipotong 30%, potong. Enggak, saya enggak mau menyinggung seperti itu. Tapi lebih tidak jelas.
1: Pak, ada dua pertanyaan nih Pak dari sahabat kita. Ada Dimas di Bogor. Ini kalau tadi kebijakan yang soal non-fiskal, ini fiskal Pak. Soal pajak juga masih jadi pertimbangan. Kita sudah pernah bahas ya, dan rumusnya itu dari akhir tahun kemarin. Tapi mungkin perlu informasi, benar nggak sekarang mobil listrik tuh katanya kudu mesti bayar pajak, katanya nggak bayar pajak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari Ibu Meti. Halo Pak Bebin, dengan budget 25 juta ada rekomendasi nggak motor harian yang bandel?
0: Sebentar. Yang pertama dulu, tadi soal pajak dan tidak pajak. Yang saya tahu pajaknya memang masih berbeda, masih berlaku. Artinya tidak seberat kendaraan berbahan bakar fosil. Bahwasannya juga sudah ada di berita-berita media streamline, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada seluruh Pemda untuk tidak mengenakan pajak. Dalam hal ini pajak yang menjadi wewenang Pemda. Nah, perkara bea masuk dan PPNBM dan apa lagi ya? Ya pokoknya pajak-pajak itu masih belum ada informasi yang resmi berapa diberlakukan ketentuan barunya. Ya, sekarang yang penting ketika memang Anda berniat mengganti atau berubah menjadi kendaraan listrik, hubungi dealernya, harganya berapa kendaraan yang Anda mau beli. Dan kalau Anda punya catatan di tahun lalu, misalnya lihat di pameran atau sama di dealer yang sama, itu catatannya harganya berapa. Yang saya tahu belum ada perubahan yang signifikan, belum ada. Hanya memang pihak merek-merek tertentu itu memang sudah ancang-ancang berapa sih ketentuan barunya. Ini sampai Juni belum ada pengumuman resmi. Mungkin Sonora bisa koreksi saya atau ikut membantu untuk mencari informasi dari Departemen Keuangan.
1: Oke.
0: Tapi kalau yang pajak yang ditentukan oleh Pemda itu, yang sejauh saya tahu Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan instruksi tidak ada perubahan.
1: Nah, soal motor Pak?
0: Soal motor, ini yang ditanya budget 25 juta motor apa yang bandel? Ya saya tahu bahwa sekarang ini kondisi ekonomi

0: kencing sedang tidak baik, kalau Anda memilih berbahan bakar bensin, ya kan? Merek-merek yang ada di Streamline, yang sudah jelas reputasinya, itu yang Anda pegang. Kalau Anda mau memilih motor listrik, saya kok cenderung bertanya kepada saudara-saudara kita yang jadi ojol, yang pakai motor listrik. Memang kedengarannya aneh gitu ya, tetapi ini kan kendaraan yang masih baru, yang istilahnya kan masih sedang membangun reputasi. Seberapa bandelkah, seberapa, jadi maksud saya gini, kita memang butuh mengetahui data berapa besarnya apa baterai, berapa jauh jangkauannya, berapa cepat waktu chargingnya, kan kita akan ngecharge di rumah gitu kan, masa mau ke restoran terus numpang nyolok kan, restoran mana misalnya, atau rumah sakit, lagi ke rumah sakit yang menyediakan stop kontak gitu ya. Tetapi ya itu, saya seringkali ketika naik ojol bertanya, mas ini rewel enggak, seberapa hemat dibanding dulu sampean pakai bahan bakar, beli bensin gitu kan, dan seterusnya. Itu untuk mengumpulkan informasi aja gitu ya. Karena penawaran banyak loh kalau motor, ya kita kan nggak tahu seberapa teknologi yang sudah dianut yang mendukung penghematan tentunya, tapi juga di saat yang sama handal gitu,
1: bandel.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Pak Bebin untuk hari ini. Teman-teman juga terima kasih untuk antusiasmenya dan semoga menjadi insight yang bermanfaat untuk kita semua. Kita ketemu lagi di Bos minggu depan.

Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why every weekend kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart mancanegara only on Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula pelantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonor Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonor FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

0: terus dengarkan Sonora Network.
1: Si kakak kan berprestasi di sekolah. Gak pengen diikutin kompetisi gitu?
2: Pengen sih, tapi ada yang oke gak?
3: Untuk moms yang di area Jabodetabek, yuk ajak anak moms ikutan Liga Bintang Juara, audisi Kota Tangerang, serta audisi Depok. Daftar sekarang juga di aplikasi RCT Plus. Liga Bintang Juara, kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD dengan pelatihan broadcasting, total hadiah ratusan juta rupiah. Ajak anak Anda maksimal siswa kelas 5 SD. Bentuk tim terdiri dari 5 siswa dari sekolahnya. Daftarkan sekolah mereka ke aplikasi RCT Plus sekarang juga. Terbuka untuk semua SD di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.

0: seni, dan banyak lagi. Liga Bintang Juara, persembahan JTV Channel 30.
1: Cus ah, daftarin anak-anak kita.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Sonora FM. News, traffic and music.
1: Baik, Sonora FM 92 Jakarta, selamat siang sahabat-sahabat Sonora semuanya. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, siang hari ini ada perbincangan menarik. Perbincangan yang akan memberikan kita wawasan dan yang pasti juga pengetahuan terkait dengan penyakit jantung. Ini memang masih menjadi penyakit yang perlu kita waspadai karena menjadi pembunuh nomor satu di dunia. So, dari kita harus penting memastikan kita juga punya pengetahuan yang cukup untuk menghindarkan kita dan keluarga dari penyakit jantung ini. Karena jantung ini memompa seluruh darah ke seluruh tubuh untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi. Dan bersama kita siang hari ini di Studio Sonora, saya happy banget untuk kesekian kalinya menyambut tamu-tamu istimewa saya dari Malaysia langsung. Yang pertama kita sapa adalah Datuk Dr. Syaiful Azmi Yahaya, Chief Clinical Officer dan Konsultan Senior Kardiologi dari Institut Jantung Negara Malaysia. Apa kabar, dokter?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Welcome, dokter. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
1: Senang sekali bisa ketemu dengan dokter. Ini ahlinya langsung. Beliau adalah seorang pakar di bidang kardiologi, intervensi, dan berbagai tindakan kardiovaskular modern. Dan juga, ini yang paling cantik di antara kita bertiga nih. Sudah ada di kita ya. Ibu Farah Della Suhaimi, Head of Marketing dari IJN. Apa kabar, Bu Farah?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Nice to meet you. Nice to see you again.
3: Nice to see you again. Yeah,
1: terima kasih banyak sudah mampir lagi di Sonora. Yeah, dan kita sudah beberapa kali memberikan edukasi tentang penanganan penyakit jantung.
3: Tidak pernah lelah untuk setiap kali datang untuk memberikan edukasi.
1: Mengingatkan bahwa jantung ini adalah penyakit yang memang harus kita waspadai. Betul. Apalagi kalau punya riwayat genetik ya, dok ya.
2: Iya.
1: Dan sebelum kita bahas tentang teknologi terkini, karena saya tahu IJN ini adalah pusat center of excellence juga. Banyak dokter-dokter yang dididik di sana juga. Mungkin boleh dikasih pembukaan Institut Jantung Negara. Ini adalah rumah sakit khusus jantung di Kuala Lumpur, Malaysia.
3: Betul.
1: Dan apa yang membuat ini banyak menjadi pilihan pasien internasional termasuk dari Indonesia, Bu Farah?
3: Kenapa tidak kan?
1: Yes.
3: Sebab namanya pun rumah sakit jantung, khusus jantung dan pembuluh darah. Jadi mungkin saya perkenalkan lagi sekali kepada listener Sonora, sahabat Sonora yang belum pernah kenal IJN. Jadi IJN tu adalah memang rumah sakit khusus jantung dan pembuluh darah untuk dewasa dan anak-anak. Dan kita berada di kota Kuala Lumpur, di tengah kota. Kalau dari KLCC itu atau dari Bukit Bintang kurang lebih 10-15 minit. Jadi kalau pesawat ke Kuala Lumpur tu memang banyak sekali setiap hari. Jadi tidak ada halangan atau masalah untuk ke rumah sakit IJN. Dan IJN ini sudah didirikan selama 33 tahun dari 1992. Dan doktor-doktor yang ada memang kita antara yang paling the only hospital yang have about 90 specialist doctors jantung, khusus jantung. Di Malaysia, paling besar di Malaysia dan paling besar di Asia Tenggara juga. Jadi kalau rata-rata, maksudnya kalau tanya rumah sakit yang lain, paling ada 5, 6, paling 10 lah ya.
1: Ini 90. Wow.
3: Itu khusus, itu memang specialist jantung.
1: Dan subspecialist lagi.
3: Dan subspecialist. Nah, itu yang tidak ada di kebanyakan rumah sakit. Sebab bukan saja specialist tapi subspecialist.
1: Yes, yes.
3: Ya, jadi ini yang kita cuba bawakan hari ini khusus untuk sahabat Sonora. Kita bawakan Dr. Syaiful yang untuk membicarakan lebih lagi. Kemarin dulu kita datang dengan dokter yang berkaitan dengan jantung anak. Sekarang ini dengan jantung dewasa. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa aja silakan ya. Jadi insyaAllah kita menyampaikan lagi. Kita tidak pernah bosan menyampaikan mengenai perawatan jantung atau kesihatan jantung.
1: Terima kasih, Bu Farah. Semangatnya untuk tidak pernah bosan ya memberikan edukasi kepada kita semua sahabat Sonora di Jakarta khususnya atau dimanapun, karena kita juga siang hari ini live streaming di kanal YouTube, silahkan bisa Anda tonton, dan juga di TikTok @radio.sonorafm92. Pertanyaan-pertanyaan boleh nanti disampaikan di WhatsApp, boleh 0812 122 9200, kolom live chat di YouTube boleh di bawah sini, atau juga di TikTok. Silahkan, banyak channel, banyak platform yang bisa dimanfaatkan. Nah, tadi Bu Farah sudah menyampaikan nih, kalau, dan kita juga sudah membahas, IJN ini terus berkembang, menghadirkan inovasi, teknologi terkini. 90 dokter lebih ya, spesialis jantung, ada subspesialis juga. Dan standarnya pasti internasional, Bu Farah.
3: Pasti.
1: Internasional, dan mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan jantung sejak dini. Hari ini ada Dr. Syaiful. Ini satu kesempatan yang langka, dan Dr. Syaiful lebih spesifik akan menjelaskan tentang teknologi terkini, yaitu TAVI.
2: Yeah.
1: AVR TAVI. Baca
2: TAVI.
1: TAVI.
2: TAVI.
1: Apa itu dok? TAVI itu dok.
2: Oke, okay, terima kasih. Sebenarnya TAVI adalah Transcatheter Aortic Valve Implantation, atau dalam bahasa yang Indonesianya penukaran katup injap aorta ya, secara tanpa memerlukan pembedahan. Implantation maksudnya kita masukkan dari pembuluh kaki, bukan dari bukaan di dada, tidak ya. Jadi ini seolah-olah ujian kateterisasi biasa. Kalau kita dengarkan tentang masukkan ring, masukkan balon di dalam pembuluh, itu menggunakan kateter yang kecil. Tapi TAVI adalah alat yang besar ya. Ini merupakan katup injap. Jadi katup, katup jantung itu biasanya 20 ataupun 30 mili saiznya. Jadi kita kecilkannya sebanyak 5 ataupun 6 milimeter, dikecilkan lalu dimasukkan melalui pembuluh kaki, dan apabila katup itu dimasukkan ke dalam jantung lalu dibesarkan menggunakan sama ada kaedah balloon ataupun kaedah self-expandable. Jadi bila katup baru terbuka, dia akan menutup, dia akan menolak katup yang lama yang tidak sihat itu ke tepi, lalu katup itu terus berfungsi seperti biasa, seperti normal. The beauty ya, yang

0: jadi tetap berjalan terus ya. Nah, sebelum seseorang dianjurkan, disarankan untuk TAVI ini, biasanya ada gangguan pada katup aorta. Tanda-tandanya apa, dokter?
1: Jadi gangguannya biasanya disebabkan oleh penyempitan. Ya, harus paham, katup jantung bergerak sejak kita dalam perut ibu lagi, dan katup itu tidak bisa tahan selama-lamanya. Ya, jadi biasanya ketika umur 70, 80 atau 90 tahun, leaflet ataupun dedaun katup itu akan mula merosak, ya, mula melekat-lekat dan menjadi mengecil. Itu menyebabkan penyempitan pada salur darah keluar dari chamber jantung ke bahagian pembuluh utama ataupun aorta. Jadi apabila berlaku kelainan ini, ia menyebabkan pesakit merasa sakit dada ataupun rasa kesukaran bernafas ataupun bisa pitam. Jadi ini tiga simptom yang biasa kita jumpa di kalangan pesakit yang ada masalah penyempitan katup pada usia tua.
0: Simptom termasuk nyeri kaki itu juga menjadi salah satu gejala juga, dok, atas?
1: Oke, nyeri kaki itu biasanya melibatkan penyempitan pada pembuluh kaki dan bukan berkait dengan katup.
0: Oke. Termasuk kalau ada yang merasa dingin dan mudah lelah, apakah itu bisa menjadi tanda gangguan pembuluh darah juga, dokter?
1: Iya, betul.
0: Oke. Ini menarik. Jadi mungkin ini yang the advanced technology in IGN ya.
1: Iya.
0: Dan ini untuk usia berapa layanan TAVI ini, dok, services?
1: Okay. Kita mula service ini sejak tahun 2009, dan kita khusus ya untuk pesakit-pesakit yang berumur 70 ke atas. Ya. Sebab apa ya? Sebab rawatan TAVI ini baru dalam sekitar 20 tahun ya diintroduksi di seluruh dunia ya. Jadi kalau alatnya baru, kita tak bisa menjanjikan lebih-lebih dari yang apa kita tahu. Kita tidak bisa mengatakan katup ini bisa tahan 30 tahun. Tidak ya, sebab ia baru introduce 20 tahun yang lalu. Jadi khusus untuk orang yang berumur 70 ke atas, sebab kita yakin alat ni kalau dia boleh tahan mungkin 10 tahun ataupun belas-belas tahun, tapi kita tidak ada maklumat untuk mengatakan dia bisa tahan 20 tahun.
0: Oke. Jadi memang untuk oma opa kalau di Indonesia ya, untuk eyang putri, eyang kakung ini yang usianya memang sudah lanjut, ini yang bisa mendapatkan layanan TAVI ini ya, dok ya. Nah, dokter sebagai ahli dok kardiologi intervensi ini kan tentu banyak menangani penyakit-penyakit jantung, dan saat ini banyak teknologi yang tidak perlu operasi besar begitu ya, dok ya, termasuk juga tidak perlu tadi ada pembedahan invasif yang terlalu besar, termasuk TAVI ini ya, dok, bisa menjadi alternatif untuk seperti itu ya,
1: tak perlu. Jadi kalau kita lihat kan pesakit yang umurnya lanjut ya 80-90, kebanyakan mereka juga mengalami masalah lain, masalah
0: komplikasi,
1: ginjal
0: ya.
1: Masalah paru-paru ataupun pernah kena kelumpuhan sebelum ini, stroke ya, disebabkan oleh penyempitan di bahagian otak. Jadi untuk mereka, kalau sudah mau buatkan operasi jantung yang besar, itu melibatkan risiko tinggi.
0: Betul.
1: Kadang-kadang melebihi 10-20% risiko. Jadi kita enggak mau mengambil risiko tinggi untuk para pesakit ini. Lalu kalau kita akan jadikan TAVI, alat apa tu, prosedur TAVI, risikonya rendah, sekitar kurang dari 5% lumpuh ataupun serangan jantung.
0: Ini menjadi pilihan juga untuk memperkecil risiko komplikasi yang lainnya, dok ya. Menarik.
1: Betul.
0: Sekali. Dan banyak pasien Indonesia juga, Bu Farah, yang sudah mendapatkan layanan TAVI ini di IGN.
2: Itu yang kita mau memperkenalkan lebih lagi. Sebab sebenarnya apa yang kita cuba sampaikan, maksudnya kita ada opsi di IGN. Opsi sama ada perlukan intervention ataupun yang biasa dilakukan. Tapi ini bukan dipilih oleh pasien ya. Ini dipilih oleh doktor yang tentukan, sebab mengikut keadaan pasien itu sendiri. Jadi apa yang penting adalah kita perlu cek dulu keadaan kita, jantung kita bagaimana. Jadi itu yang saya sering sampaikan setiap kali medical check up atau health screening, itu adalah yang paling penting untuk kita ketahui keadaan jantung kita gimana, dan lepas tu bisa berjumpa the right doctor, doktor yang tepat. Sebab doktor kita ramai,
0: betul.
2: Tapi setiap doktor ada dia punya specialistnya tertentu, kan? Jadi kebanyakan kalau saya jumpa pasien dari Indonesia tu, kebanyakan ya tahu Malaysia ada rumah sakit, tahu IDJN, tapi mereka tidak tahu doktor yang mana.

0: perawatan apa, harga bagaimana. Nah, ini adalah tanggungjawab saya dan tim marketing daripada IGN untuk share informasi ini. Jadi kedatangan kita di Jakarta juga, Mas, ya. Kita ada expo di Gandaria City sebenarnya.
1: Di Gandaria City hari ini.
0: Hari ini sebenarnya dari hari Kamis, tapi sampai besok. Masih ada
1: kesempatan, ya.
0: Ada lagi kesempatan dari 10 pagi sampai 10 malam.
1: Okay.
0: Nah, jadi kita ada, doktor tidak ada di situlah ya, tapi saya ada di situ.
1: Okay.
0: Kepada semua yang mau menanya-nanya mengenai medical check up atau apa aja, kita ada special discount dibawakan. Sebab yang penting adalah untuk orang ramai ketahui keadaan badan kita, jantung kita, walaupun muda, walaupun sudah berusia.
1: Okay.
0: Jangan ingat muda itu sehat, ya. Kan doktor, kan? Doktor pasti jumpa ramai pasien yang lebih muda pernah ada masalah jantung juga di IGN. Jadi kita lebihkan kepada awareness mengenai medical check-up di IGN.
1: Bu Farah, untuk pasien-pasien di Indonesia yang mungkin sudah berobat kesana kemari dan mungkin kesembuhannya, recovery-nya tidak signifikan, bisa juga konsultasi ke IGN untuk penanganan lebih lanjut.
0: Ya, seperti ini ya, Mas. Kebanyakan orang yang masih belum kenal IGN, mereka pasti ke rumah sakit yang lain yang mereka kenalkan. Tapi kadang-kadang ada treatment yang tidak bisa dilakukan ataupun kalau ada komplikasi. Tapi di IGN, sebab namanya khusus jantung, dari subspecialist semua kita ada, insyaAllah, ya. Jadi kita juga per setiap minggu kita dapat referensi dari rumah sakit yang lain yang tidak bisa lakukan, akhirnya dihantar ke IGN. Tapi soalan saya, kenapa perlu ke akhirnya ke IGN? Patutnya kalau jantung tu mulanya datang ke IGN. Kan? Itu mungkin ramai yang belum kenal lagi. Jadi kita ini yang kedatangan kita ini untuk memperkenalkan juga. Jadi kalau ada masalah jantung, masalah katuk, masalah pembuluh darah, tidak perlu bertanya ke mana aja. Perlu datang ke IGN. Kita tentukan doktor yang tepat untuk rawatan yang sebegitu. Dan kita juga, sebab kita di bawah Kementerian Keuangan Malaysia, kita di bawah kementerian, tapi kita private hospital. Jadi harga kita, harga kita berbaloi lah, ya. Very reasonable, compared to ada hospital yang lain. Jadi sebab kita, keutamaan kita bukan mengenai wang, tapi lebih untuk menyembuhkan pasien atau memberikan rawatan yang terbaik untuk pasien. Walaupun, dan paling ramai pasien kita dari Malaysia, Mas. 70% pasien IGN adalah daripada government yang direkomendasi ke rumah sakit kita untuk rawatan khusus jantung. Jadi pasti pasien dari Indonesia pun per hari pun sudah mulai ramai datang ke IGN juga.
1: Dan itu layanannya luar biasa, karena sampai airport
0: ada penjemputan, ya, penjemputan gratis dari airport dua kali PP. Dan kita juga bisa, kalau pasien yang baru yang masih belum kena aja atau dokter, kita boleh lakukan telekonsultasi gratis juga. InsyaAllah itu sebelum kedatangan. Sebab yang penting pasien tu tahu apa yang diperlukan atau apa perlu dia bersedia.
1: Betul.
0: Sebelum kedatangan. Kita tidak mau dia datang baru tahu siapa doktor, bagaimana tu semua. Jadi kita persediakan dulu sebelum kedatangan ke rumah sakit kita. InsyaAllah.
1: Baik. Jadi begitu datang bisa langsung ditangani oleh dokter yang tepat, ya. Betul. Bu Farah, ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Ini kita lanjutkan lagi, sahabat-sahabat Sonora, sahabat-sahabat di YouTube, di TikTok juga, ya, perbincangan bersama Ibu Farah dan juga Dr. Saiful di segmen berikutnya. Kalau punya pertanyaan silakan, Anda boleh sampaikan langsung dari sekarang, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pastikan Anda tetap bersama kami dalam talk show spesial bersama Institut Jantung Negara Malaysia.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Ya, siang hari ini kita masih bersama Ibu Farah dan juga Dr. Saiful dari IJN, Institut Jantung Negara, jauh-jauh dari Kuala Lumpur, Malaysia, terbang ke sini untuk memberikan ilmu kepada kita ya, Dok, ya. Dokter tadi sudah menjelaskan tentang TAVI. Nah, tapi jujur, Dok, sampai saat ini masih banyak orang yang ketika divonis harus melakukan operasi jantung, itu masih takut. Akhirnya ragu-ragu, maju mundur. Nanti mana efeknya, bagaimana nanti prosedurnya, dampaknya nanti kalau setelah operasi. Nah, operasi yang aman sebetulnya kan sekarang tadi sudah banyak, Dok, ya, yang tidak memakai pembedahan gitu ya. Apa yang bisa disampaikan nih, Dok? Terutama mungkin bisa menjelaskan juga perbedaan antara TAVI sebagai teknologi yang paling terkini saat ini untuk dibandingkan dengan operasi jantung konvensional, Dok.
2: Ya, terima kasih. Harus paham ya, bahwa sebagai seorang dokter, apa yang kita mau berikan kepada pesakit adalah penyembuhan. Betul. Ya, dan penyembuhan yang melibatkan risiko kecil. Ya, jadi biasanya untuk orang muda, pembedahan itu sebenarnya tidak tinggi risikonya. Malahan untuk pembedahan katuk pada umur 40-50, saya kira masih kurang daripada 5% risiko. Peratusan apa? Peratusan untuk dapat lumpuh ataupun serangan jantung yang bisa berlaku. Jadi 5% dikira kecil. Tapi apabila kita lanjut umur ya, menjadi 80, menjadi 90, risiko-risiko tersebut bertambah sebab adanya kegagalan jantung, kegagalan ginjal, paru-paru yang tak sihat, mungkin pernah kena masalah lumpuh atau strok sebelum itu. Jadi pembedahan jantung terbuka untuk umurnya 80-90, risiko yang terlalu tinggi, mungkin 20-30%. Jadi untuk mengelakkan itu berlaku, kita anjurkan supaya dilakukan prosedur TAVI. Ya. Prosedur TAVI ini bukan untuk semua orang, tapi untuk pesakit yang lanjut umur dan ada masalah kesihatan lain. Jadi kalau prosedur TAVI dilakukan untuk pesakit sebegini, risikonya dapat dikurangkan.
1: Ya. Jadi memang khusus spesifik untuk orang yang sudah berusia lanjut ya, Dok. Ya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Farah, singgung soal biaya yang affordable, kompetitif gitu ya, dibandingkan dengan hospital lain. Betul. Untuk prosedur TAVI ini bagaimana, Bu Farah,
3: ya,
1: untuk
3: biaya? Ya, sama juga. Sebenarnya, satu lagi mungkin kita ada pertanyaan juga sama dia ni boleh dibayar asuransi gitu kan. Sebenarnya kalau di betul, harga kita memang yang paling murah lah. Boleh itu boleh Google, boleh cek dengan rumah sakit yang lain. Murah tapi bukan murahan. Itu dia, kualitasnya bagus kan. Kadang persepsinya murah tapi kualitas tidak bagus. Tapi tidak di IJN. Sebab harga kita dikawal oleh pemerintah, ya, doktor dan juga rumah sakit. Dan satu lagi, kepada yang kita juga kolaborasi bersama asuransi dari Indonesia, ada yang bisa cashless, ada yang bisa pay and claim atau reimburse. Jadi kepada yang menanya kalau bisa dibayar melalui asuransi, itu perlu cek sama ejen asuransinya. Sebab paket-paket yang dibeli itu berbeda. Sekali berbeda dari orang ke orang. So jadi kalau mau tahu, tanya dulu kepada ejen asuransi sama ada kalau bisa lakukan TAVI ini boleh atau tidak diklaim atau asuransi. Tapi kalau ikutkan di IJN ini, 80% dari pasien Indonesia yang datang paying cash paying. Yang 20% baru asuransi. Ya, jadi maksudnya apa? Maksudnya harganya begitu affordable. They can pay cash, ya. 20% saja asuransi. Jadi tidak perlu risau kalau mengenai harga. Memang compared to other hospital, apalagi kalau compared to Singapore atau negara lain, Thailand gitu di IJN yang paling murah.
1: Telekonsultasi tadi ya, Farah ya, ditanya-tanya dulu ya, konsultasi begitu. Termasuk wilayah lain di ASEAN juga, Indonesia juga banyak yang sudah mulai memanfaatkan layanan ini,
3: Dok. Betul. Ramai dari Malaysia, dari Indonesia memang paling ramai datang berubat ke IJN. Bukan saja TAVI tapi untuk rawatan-rawatan yang lain. Selain pada itu, kita mulai menerima pasien daripada Cambodia, Myanmar, Bangladesh, dari Brunei, dari Singapura pun ada juga.
1: Ini banyak menjadi rujukan ya, Dokter, ya. Dokter banyak menangani pasien-pasien dari negara-negara lain, Dok. Dari negara tetangga gitu. Dan saya hari ini harus mengucapkan selamat, congratulations, karena IJN mendapatkan penghargaan dari World Best Smart Hospital 2026. Nah, boleh di sampaikan, Dok. Sebetulnya achievement ini untuk apa, kategorinya seperti apa, Dok? Ini luar biasa sih, amazing, Dok.
2: Ya. Salah satu tujuan AJEN ditubuhkan ya pada tahun 1992 adalah untuk dijadikan sebagai Center of Excellence.
1: Okay.
2: Center of Excellence untuk tujuan rawatan jantung dan kardiotoresik ya, kardiotoresik maksudnya pembedahan. Jadi untuk itu kita seharusnya menonjol ke depannya, melakukan prosedur baru ataupun breakthrough yang kita mungkin dapat. Dan ini pada tahun 2026 yang baru ini Newsweek ya telah memberikan kita anugerah tersebut ya, Best Hospital. Yang mana dia ni diberikan atas beberapa dasar ya. Pertama sekali rekomendasi oleh peer hospital yang lain ya. Kita merupakan pusat rujukan tertiary ataupun quaternary bagi banyak hospital. Andai kata prosedurnya tidak bisa dilakukan oleh hospital lain, dia akan merujuk kepada IJN ya. Kemudiannya dari segi inisiatif untuk melakukan electronic medical records. Kita ada electronic medical record yang mana kita tidak menggunakan kertas semata-mata, tapi sekarangnya semua online ya ataupun digital. Ya, digital. Okay. Dari segi echocardiogramnya, dari CT scan-nya semua bisa didapati dari dalam komputer ya, tidak ada lagi kertas-kertas. Dan juga kita ada JCI accreditation ya. JCI adalah Joint Commission yang mana ia merupakan satu akreditasi antarabangsa yang berpusat di Chicago, yang mana dia memberikan kita status sebagai hospital yang bagus, yang standardnya tinggi di kalangan hospital antarabangsa. Dan bukan itu saja, IJN juga merupakan pusat training ya, pusat latihan untuk banyak doktor-doktor, malahan dari Indonesia sendiri. Kita sudah ada lebih daripada 50 orang doktor bahagian jantung yang pernah berlatih di Institut Jantung Negara. Malahan ketika saya mula masuk IJN pada tahun 2004 dulu, sudah ada beberapa orang doktor Indonesia yang yang menerima latihan di Indonesia, di Malaysia. Contohnya Dr. Iwan Dakota ya, CEO untuk harapan kita ya, saya tu ya, sejak saya kenali sejak tahun 2004 ya, sudah ada. Dan sampai sekarang ni kita masih melatih ada beberapa doktor dari Indonesia. Dan juga akhir sekali, IJN ini bukan semata-mata untuk rawatan tetapi juga untuk research, yang mana kita menghadirkan beratus-ratus paper ataupun publication tentang bidang-bidang yang kita lihat di dalam kajian pada pesakit jantung, both kepada yang tua maupun anak-anak.
1: So banyak reason ya,
2: banyak reason, betul.
1: World Best Smart Hospital 2026 ini.
2: Betul.
1: Inovasi terbaru teknologi yang mungkin sekarang dikembangkan di IJN apa?
2: Ya, baru 2 hari lepas ya, sebelum saya menaik ke pesawat hari Jumaat. Jadi hari Kamis ya, ada prosedur baru yang mana itu dilakukan oleh tim elektrofisiologi ataupun yang merawat tentang apanya aritmia ataupun gangguan pada degupan jantung. Ya, dan tim itu melakukan ujian pada kateter baru ya, yang digunakan di dalam chamber jantung untuk mengurangkan masalah ventricular arrhythmia. Jadi kita ada berbagai-bagai bidang, dan itu antara yang terbaru. Kita juga pernah melakukan perawatan untuk injap mitral menggunakan teknik baru itu dalam 2 minggu yang lepas. Juga Malaysia, di Malaysia kita merupakan hospital pertama menggunakan alat tersebut untuk merawat katup jantung bahagian mitral menggunakan alat.
1: Wow. So I have to congratulation again and again ya, dokter. Kalau TAVI tadi sudah berapa, Dok, angka yang sudah dilakukan operasinya di IJN ini?
2: Ya, kita melakukan prosedur TAVI sejak 2009. Kita antara hospital yang pertama di Asia yang menggunakan kaedah itu, yang mana saya juga merupakan one of the pioneer ya, tahun 2009 dulu. Dan ketika ini kita melakukan hampir 50 prosedur dalam satu tahun, dan jumlah yang kita telah lakukan setakat ini 250 pesakit yang dirawat menggunakan kaedah TAVI.
1: So it's a whole experience ya, yeah, untuk menangani pasien-pasien yang harus dilakukan prosedur TV ini. Luar biasa DJN ini, sahabat Sonora, rujukan, kemudian juga research digital semuanya, jadi easy to access ya, termasuk pasien-pasien internasional ini juga bisa mudah mengaksesnya. Kemudian JCI juga penting akreditasi, dan yang pasti juga research banyak mendidik dokter-dokter bahkan dari Indonesia untuk bisa belajar di sana, seperti itu Bu Farah ya.
3: Betul.
1: Welcome sekali terhadap komunitas paling tidak di ASEAN ini ya. Seperti saudara.
3: Masih lagi melatih.
1: Nah, termasuk kita juga welcome untuk pasien-pasien yang akan melakukan medical check up, karena bukan hanya untuk mengobati, untuk
3: mencegah,
1: tapi prevent ya. Check up di sana seperti apa Bu Farah?
3: Selalu kalau bilangnya medical check up itu, kita ada pelbagai paket-paket kan, dan selalunya persepsi orang itu kalau dengar rumah sakit IGN itu jantung, pasti medical check-upnya khusus jantung. Betul, tapi paket kita merangkumi cancer, lung, treatment semua. Jadi apa yang bisa dilakukan di rumah sakit lain untuk medical check-up, bisa dilakukan di rumah sakit IGN juga. Dan satu lagi, kita ada paket-paket untuk wanita, lelaki, dan umur 40 tahun ke atas, 40 tahun ke bawah. Jadi beda-beda ya check-upnya. Kalau datang ke IGN itu, satu yang penting selepas medical check up itu, yang akan buat konsultasi adalah doktor specialist, bukan doktor umum. Itu tidak ada di rumah sakit yang lain. Sebab kalau rumah sakit yang lain perlu buat bayaran ekstra untuk specialist buat konsultasi. IGN no, termasuk sekali. Sebab semua doktor kita specialist kan? Dan subspecialist. Jadi kalau medical check up pun dapat doktor yang specialist. Jadi kalau untuk medical check up itu, bisa lakukan satu, even half day. You datang jam 8 pagi, habis mulai check up dalam jam 11.30 gitu, 12. Pukul 2 ada konsultasi. Dan sementara tunggu kita ada buffet lunch.
1: Sambil makan siang.
3: Sambil menunggu healthy lunch. Di rumah sakit kita. Jadi
2: bukan nasi padang ya.
3: Nasi padang. Atau yang geprek tak ada ya. Jadi lebih sambil menunggu tu. Jadi kalau pasien dari Indonesia tu, dia datang satu hari awal, puasa malam, besoknya medical check up. Langsung lepas habis dapat result, boleh pergi Jalan Alor makan durian.
1: Bu Farah, itu full package, setengah hari selesai?
3: Setengah hari selesai. Paling jam 2, jam 3 itu. Tidak perlu tunggu the next day. Ataupun kalau di Indonesia kadang-kadang ada 3-4 hari gitu kan. Tapi di IGN hari yang sama. Itu yang penting buat appointment. Kita ada slot buat appointment supaya datang tidak bisa tunggu.
1: Karena dokternya standby di sana, jadi bisa selesai di hari yang sama ya, bahkan setengah hari half day.
3: Betul. Dan sekarang kalau di wellness center kita, kita menerima medical check up setiap hari Sabtu pertama dan hari Sabtu ketiga, minggu ketiga.
1: Setiap bulannya ya.
3: Setiap bulan. Jadi kalau datang hari Jumaat, hari Sabtu medical check up, Sunday boleh jalan-jalan. Dan namanya medical tourism. Medical sekali tourism.
1: 15 menit ke
3: KLCC ya, Jalan Alor ke Bukit Bintang. Orang Indonesia sering daerah itu kan.
1: Jalan-jalannya.
3: Tapi lebih worth it lah kan, kalau datang sekalian buat medical check up.
1: Jadi tadi sebenarnya sambil weekend bisa ya dok ya?
3: Boleh.
1: Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Liburan sambil check up gitu ya. Buat wedding anniversary, hadiahnya adalah medical check up di IGN begitu ya.
3: Betul. Sebelum makan-makan.
1: Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Sudah banyak pertanyaan di YouTube, nanti kita bantu ya dokter ya, Bu Farah. Terima kasih. Dan pastikan Anda terus bersama kami di FM 92 Sonora Jakarta. Siang ini masih bersama dengan IJN, Institut Jantung Negara.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.

0: Aura FM. News, traffic and music.
1: Jadi kalau sahabat saudara ingin berakhir pekan, kayak berakhir pekan ke Malaysia sambil check up jantung di IJN, ini menjadi pilihan ya Bu ya. Jumat, yeah. Sabtu, Minggu, jalan-jalan aja ya. Yeah. Karena proses medikasi habis sehari, setengah hari bahkan sudah selesai. Ini cepat sekali teman-teman. Ini bisa menjadi pilihan juga untuk selain untuk pengobatan juga untuk check up. Kita ke pertanyaan-pertanyaan boleh Bu Farah, yeah, dokter. Yeah. Yang pertama adalah kita kemana dulu? Ini banyak yang menanyakan soal TAVI. Apa saja pantangan atau batasan fisik yang harus ditaati pasien dalam 1 atau 2 bulan pertama setelah prosedur TAVI, dokter?
2: Oke, salah satu benda yang bagus ya dengan menggunakan TAVI adalah lukanya kecil. Lukanya sebesar batang pena. Ya, di bahagian kaki. Kalau kita beda sama orang yang menjalankan operasi jantung yang besar ya, di dadanya potong, ya. Tapi yang ini tidak ada apa-apa potong, cuma satu tusukan di bahagian kaki. Jadi harus tunggu sampai yang itu selesai, yang itu sehat. Jadi kalau lukanya sudah sehat, sudah bisa berjalan, bisa mau olahraga. Tapi ya kita lihat ya orangnya 70, 80, 90 tahun, jadi olahraganya sesuai dengan umur masing-masing. Jadi sebenarnya enggak perlu tunggu sampai 2 bulan, mungkin 2 minggu udah sehat.
1: Jadi resikonya termasuk yang paling minim ya dok ya, karena prosedur TAVI ini resikonya apa saja dok dari Gia Mahalini ini?
2: Oke, prosedurnya melibatkan penukaran katup ya, ingat ya kita masukkan katup ke dalam katup aorta jantung, gimana katup aorta yang original yang asal ditolak ke tepi, lalu katup baru yang dimasukkan. Jadi antara risiko yang bisa berlaku kita berikan 5% ya, yang mana bisa kena kelumpuhan stroke ya, ataupun memerlukan intervensi memasangkan bateri seusai dimasukkan katup TAVI ini dan serangan jantung dan sebagainya, tapi risikonya 5%. Sebaliknya kalau open heart surgery di mana kita melakukan pembedahan jantung itu risikonya lebih besar.
1: Artinya setelah sembuh itu, setelah prosedur TAVI, pasien akan bisa hidup normal lagi gak dok? Ini dari Chelsea Air Lovely. Apakah setelah TAVI hidup pasien bisa normal lagi gak?
2: Iya, ya, yang itu yang kita mau kan, supaya balik kepada keadaan asal.
1: Itu ya, tapi minim sekali resikonya tadi ya dok. Oke, ada Sherina Shakila. Halo Sherina, gejala awal masalah katup jantung itu apa bedanya sama penyakit jantung lain dok?
2: Jadi kalau untuk masalah penyempitan katup dalam dalam rawatan TAVI ini, biasanya mereka mempunyai sakit dada atau nyeri ya pada bagian dada ketika ketika buat aktiviti ataupun rasa capek, rasa susah bernafas ataupun pitam. Yang itu 3 simptom yang biasa kita lihat untuk pesakit yang mempunyai masalah penyempitan pada katup aorta.
1: Semoga terjawab untuk Sherina, terima kasih. Kemudian juga tadi kita membahas soal cek jantung, check up jantung. Sebetulnya dok, harus nunggu gejala atau rutin sih dok?
2: Iya. Saranan saya untuk orang yang udah umur 30 seharusnya mengetahui faktor risiko masing-masing. Ya, yang simple, contoh gulanya berapa, kolesterolnya berapa, tensinya tinggi atau rendah. Kemudian dilihat dari segi aktivitinya, ya olahraga ataupun tidak, isap rokok atau vape, sebab yang itu merupakan risiko pada jantung. Yang ini penting ya, sebab ramai orang yang mengatakan, oh saya sehat, saya tak ada apa-apa simptom. Tapi sebenarnya mereka mempunyai masalah yang tidak diketahui. Contoh ya, contoh. Semalam ada seseorang yang bertanyakan saya tentang dia didapati mempunyai tensi, hipertensi. Umurnya 55. Tapi ya, kelihatan sehat. Tetapi apabila dilakukan ujian treadmill, tiba-tiba tensinya naik sampai 200. Wah, itu kita tidak tahu ya, melainkan kita buatkan ujian treadmill. Lalu ketika 3 minit, 6 minit, 8 minit, tensinya naik sampai 200. Yang itu kalau kita tidak periksa, kita tak tahu. Jadi alhamdulillah kita mengesannya awal ketika dia melakukan ujian treadmill ataupun ujian senaman. Jadi ini pentingnya ujian itu dilakukan walaupun individu tersebut merasakan dia sehat, tapi harus diperiksa.
1: Setahun sekali, berapa bulan sekali, dok?
2: Kalau umurnya muda mungkin dalam 30 tu mungkin 2-3 tahun sekali, okay. Tapi bila udah umur meningkat 40 tu, saya sarankan tiap-tiap tahun.
1: Tiap tahun. Lagi-lagi buat wedding anniversary, ulang tahun, hadiah ulang tahun boleh ya, dok?
2: Iya, hadiah ulang tahunnya.
1: Jadi bagus. Budaya, jadi tren, semoga dengan check up gitu ya, dok.
2: Iya.
1: Nah, ada pertanyaan soal check up lagi, dok. Tadi kan dokter mengatakan ada ujian treadmill.
2: Iya.
1: EKG apakah cukup buat deteksi masalah jantung, dok?
2: Okay. Nah. EKG itu ketepatannya 50% bagi saya. Ya, dia cuma menunjukkan keadaan jantung secara electrical ketika jantung itu rehat. Ya, itu EKG. Tapi kalau dicantum sama treadmill misalnya, jadi EKG itu bertambah nilainya. Kalau buat ujian treadmill, EKG tersebut boleh memberikan 70% ketepatan. Ya, itu ujian treadmill. Tapi kadang-kadang ujian treadmill pun 70% ya masih belum tepat. Ada yang mau ujian lebih tepat, yakni gunakan stress echocardiogram. Ujian lari sambil buat EKG sambil buat echocardiogram. Yang itu ketepatannya 80-90%. Ya. Lalu kalau perlu kita gunakan ujian kateterisasi, yang itu 100% ketepatan.
1: Oke, ternyata ada beberapa levelnya, beberapa tahap seperti itu ya. Ramai nih, dok, ramai sekali soalan pertanyaan kita. Kalau hasil EKG jantung RBBB, apa sarannya, dok? Selama ini saya belum pernah sesak nafas atau lainnya, umur saya 68 tahun.
2: RBBB ataupun right bundle branch block merupakan kelainan pada masalah wire, ya, masalah saraf di dalam jantung. Kita harus lihat sama ada. Kadang-kadang ya, sejak kecil sudah ada yang ini. Jadi kalau tuan umurnya 68, saran saya buat ujian biasa bagi jantung. Kalau treadmillnya bagus, enggak perlu buat apa-apa lagi.
1: Jadi yang disarankan treadmill.
2: Treadmill mungkin dengan treadmill sama echocardiogram.
1: Oke. Ya. Silakan atau konsultasi dulu dengan telekonsultasi dengan IJN ya, Bu Farah ya.
3: Boleh.
1: Supaya pemeriksaan tepat usia sekian, keluhannya apa begitu ya,
3: betul.
1: Bu Farah.
3: Betul. Pada pada yang tidak tahu yang mana cocok kan paket ataupun mau lakukan check apa, mau jantung aja ataupun mau buat yang lain. Kalau pernah lakukan di Indonesia, ada report atau check ronsennya, boleh share dulu pada rumah sakit kita. Jadi kita sampaikan ke doktor, nanti doktor akan memberikan advice ataupun nasihat yang terbaik, yang mana satu yang perlu. Sebab kita pun tidak mahu dia melakukan check up yang tidak perlu. It's not just because we want you to come to IGN to check, right? Tapi kita make sure yang dia check itu yang diperlukan. Okay. Tapi kalau memang tidak pernah lakukan check up, tidak ada check ronsen atau apa aja, kita boleh sarankan untuk medical check up keseluruhan. Jadi perlu tahu yang itu, bukan kita mahukan semuanya medical check up, tapi ada yang pernah, macam yang tadi ada bilang yang RBBB itu semua, itu tunjukkan pada kita report, jadi kita sampaikan ke doktor. Doktor yang akan nasihatkan yang mana baik.
1: Efektif ya, efisien gitu ya. Bu Farah, ada pertanyaan dari Pak Sugi ini via WhatsApp ya. Nama rumah sakitnya IJN, Institut Jantung Negara, singkatannya dari IJN. Bisa minta tolong share nomor telepon yang bisa dihubungi, katanya Bu Farah.
3: Pasti boleh, Pak. Okay, jadi kalau untuk khususnya untuk pasien ataupun warga Indonesia yang mau menanya-nanya, bisa call langsung ke International Patient Center atau IPC, IPC di IJN. Jadi nombor kita, tulis ya, Pak, 6019, ini nombor Malaysia ya, 6019 317 8296. Saya ulang, 6019 317 8296. Jadi bapak boleh WA, menanya pun boleh, silakan tanyakan untuk apa aja ataupun untuk membuat appointment ataupun slot medical check up, atau mau menanya saya ada sakit ini, doktor yang mana, kapan bila datang. InsyaAllah tim kita di IPC akan bisa bantu untuk memberikan informasi. Ataupun kalau bapak di Jakarta, datang aja ke Gandaria City. Jadi saya dari sini sampai besok, insyaAllah. Jadi kalau bapak mau nanya, boleh juga langsung bertemu muka dengan IGN dan perwakilan kita yang boleh membantu bapa untuk datang untuk membuat appointment di IJN.
1: Baik. Ditunggu Pak Sugi ya di Gandaria City dengan teman-teman IJN ya. Bu Farah atau sahabat-sahabat Sonora yang lain silakan bisa berkonsultasi juga di sana. Dan ini sudah menit-menit terakhir, Dokter Bu Farah, mungkin sebagai closing statement kita untuk sahabat Sonora dengan topik kita pada siang hari ini, dimulai dari dokter dulu, boleh dokter?
2: Oke.
1: Message-nya apa, Dok?
2: Iya, untuk para pendengar semua, nasihat saya walaupun sehat harus menjalani check up ya, harus menjalankan pemeriksaan masing-masing. Sebab ramai di antara kita yang rasa dirinya sehat tapi sebenarnya ada masalah ya. Perlu faham ya, badan kita bukan untuk digunakan untuk 80-100 tahun ya. Kalau ada apa-apa kelainan harus dirawat dengan cepat. Jadi harus tahu akan faktor risiko masing-masing, bertemulah dengan doktor untuk menilai ataupun mengetahui apa ni ada kelainan ataupun tidak.
1: Terima kasih Dokter Soe. Silakan Bu Farah.
3: Ya, terima kasih. Jadi kepada semua warga Indonesia keseluruhan yang juga dari Jakarta, tak perlu risau ya kalau ada masalah jantung apa aja. InsyaAllah kalau untuk second opinion, pernah datang ke rumah sakit di Indonesia, kalau perlukan second opinion yang tidak ada di sini atau rawatan tu tidak ada, silakan ke rumah sakit IJN. Dan yang perlu ingat tu kalau masalah jantung, pembuluh darah, tidak perlu ke mana-mana. Ingat jantung, ingat IJN. Nah, itu yang paling penting, perlu ingat lah.
1: Iya, ya, siap.
3: Itu saja dari saya.
1: Terima kasih Bu Farah, dokter, terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
1: Dan mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa kembali untuk memberikan ilmu kepada sahabat-sahabat Sonora khususnya di Jakarta dan di Indonesia pada umumnya ya. Bu Farah juga terima kasih. Sama. Sehat-sehat
3: kasih,
1: selalu.
3: Lady.
1: Terima kasih, dan kata penutup dari saya singkat saja, ingat jantung, ingat IJN. Sampai jumpa.
3: Thank you.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyampaikan kasus korupsi berupa pemerasan izin tinggal warga negara asing yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Direktorat Jenderal Imigrasi dilakukan secara sistemik dari perintah pusat sampai unsur wilayah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan, dalam modus operasinya, pejabat imigrasi mempersulit proses permohonan izin tinggal dan permohonan WNA selalu ditolak. Setio mengatakan, Wamen Imigrasi Silmi Karim yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023 hingga 2024 diduga melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA tersebut. Pam Jaya akan kehilangan kapasitas produksi air bersih sebesar 1.500 liter per detik selama proses pemeliharaan gardu listrik milik PLN yang memasok energi ke instalasi pengolahan air Pejompongan. Penghematan aliran sementara ini dimulai pada Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti. Hingga Sabtu pukul dini hari, Direktur Teknik Pam Jaya Ahmad Santika menjelaskan penghentian operasional IPA Pejompongan 1 dilakukan untuk mendukung pekerjaan pemeliharaan gardu listrik PLN yang terdeteksi mengalami indikasi gangguan.
1: Demikian Sonora Update.

Okay, Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, AMKM kembali hadir lagi. Anda meminta kami memutar. Nah, sekarang boleh Anda request lagu favorit Anda siang hari ini ya. 0812-122-9200. Di TokTok juga, selamat siang, kita live masih siang hari ini ya. Saya akan putarkan permintaan dari Bu Fanda tadi, Pibo Bryson katanya. Ini spesial untuk Bu Fanda, ada If Ever You're In My Arms Again. Kemudian ada juga Ibu Eli dari Tambun. Selamat siang Bu Eli, mau dengerin lagu dari Celine Dion, New Day Has Come. Salamnya untuk Ibu Niken dan keluarga di Haji Naim Cipete, Jakarta Selatan. Selamat istirahat dan santap siang. Juga untuk kru yang bertugas. Cuaca di Tambun siang hari ini sedikit cerah, kadang mendung ya. Lagunya langsung kita putarkan.

Ini semacam lagu tribute ya untuk Phoebe Bryson yang sudah berpulang beberapa hari lalu, sahabat Sonora. Banyak lagu-lagunya hits dan selalu bagus ya, enak banget lah lagu-lagunya, keren. Phoebe Bryson. Ada Mbak Wiwin, selamat siang hari. Wah, terima kasih banyak nih sudah juga berkenan untuk mendapatkan merchandise Sonora, dikirimkan ke saya fotonya, keren.

0: sis, si kakak kan berprestasi di sekolah. Gak pengen diikutin kompetisi gitu.
1: Pengen sih, tapi ada yang oke gak?
2: Ada dong, moms. GTV mempersembahkan pertama di Indonesia Liga Bintang Juara. Kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD dengan pelatihan broadcasting, total hadiah ratusan juta rupiah. Ajak anak Anda maksimal siswa kelas 6 SD. Bentuk tim terdiri dari 5 siswa dari sekolahnya. Daftarkan sekolah mereka ke aplikasi RCTI Plus sekarang juga. Terbuka untuk semua SD di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Jakarta. Apresiasi dari GTV untuk dunia pendidikan Indonesia. Semua proses audisi ini gratis. Info lengkap cek media sosial @officialGTVID. Sekolah yang terpilih, siap-siap ikuti audisinya di Bogor, Depok, dan Tangerang. Akan ada pelatihan broadcaster cilik, bazar UMKM sekolah, pentas seni, dan banyak lagi. Liga Bintang Juara, persembahan GTV Channel 30.
3: Yus ah, daftarin anak-anak kita.
4: Anda masih mendengarkan AMKM Siang.

Roxette Crash Boom Bang, sahabat Sonora. Ada yang punya kenangan dengan lagu yang satu ini? Selamat siang untuk Pak Taufik, ternyata adalah pendengar Sonora sejak lama katanya. Fans Sonora sejak tahun 92. Ada Pak Steve, kemudian juga selamat siang untuk Pak Hedi Yuniardi. Apa kabar Pak Hedi? Kemudian juga ada teknisi mesin waktu. Wow, namanya keren ya. Hanover 96. Ada juga K. K ini siapa ya namanya ya? Satu lagu dari Afterglow, judulnya Habis di Kamu, yang ingin didengarkan siang hari ini. Kemudian selamat siang juga untuk Pak Andrian yang saat ini lagi ada di Taman Brawijaya. Requestnya dari Stinky, mungkinkah salamnya untuk sahabat-sahabat Sonora dan juga, oh, saya sendiri aja, buat saya sendiri aja katanya, dan pendengar aja, dan penyiarnya aja. Oke, baiklah kalau begitu. Nanti kita akan putarkan lagunya setelah kita simak satu lagu dari Afterglow dengan Habis di Kamu, sahabat-sahabat Sonora. Kita masih akan terus bersama-sama di AMKM. Anda meminta kami memutar sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, kita langsung putarkan untuk permintaan lagu tadi dari K via Tok Tok, Afterglow, Habis di Kamu.

Sonora FM 92 Jakarta. Selamat siang untuk Pak Steve. Di mana nih Pak Steve? Tangerang ya kalau tidak salah. Quit playing games with my heart, lagunya untuk istri tercinta saja. Selamat sampai tujuan dan tetap semangat. Lanjut lagi, tadi juga ada permintaan lagu dari Ibu Rianti. Siang hari ini mau dengerin lagu dari Ita Purnamasari, Sanggupkah?

Dari Ita Purnamasari, ini termasuk selebritis Indonesia yang tidak terlalu banyak gonjang-ganjing ya. Rumahnya, tangganya adem ayem bersama Mas Dwiki Darmawan, dua-duanya seniman, dan ya berkarya aja gitu ya. Bahkan gak masuk dunia politik juga ya, di saat yang lain di usianya, di generasinya itu banyak yang masuk ke dunia politik juga. Selamat siang untuk Mas Angga, apa kabar nih? Lagu dari One Direction dengan Strong sudah siap, tapi sebelumnya akan saya putarkan dulu satu lagu dari Ada Band. Ini untuk memenuhi permintaan dari Naufal di Kramat Jati, Jakarta Timur. Lagu ini buat sahabat Sonora dan kru yang bertugas yang hari ini ya. Lagunya dari Ada Band, Manusia Bodoh.

One Direction dengan Strong. 12 menit dari jam 1 siang hari ini masih di AMKM bersama saya Yudi Samadi. Selamat siang untuk Fadil. Fadil mau dengerin lagu dari Cassandra Cinta Terbaik. Ya, tapi sebelumnya akan saya putarkan dulu satu lagu untuk Mas Dance Rizky dari Ari Lasso, Jika Aku Bukanlah Aku.

Sonora FM 92 Jakarta, Cassandra cinta terbaik. Siang hari ini selamat siang untuk Bu Silvia dan keluarga yang sedang kumpul-kumpul. Siang hari ini tetap semangat dan selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta. Macet-macet dengar Sonora, terhibur juga ya. Semoga sehat semuanya, happy semuanya. Pakai kemeja abu-abu muda, bagus keren, yang penting warna harus muda. Oke, ditunggu nih endorse-nya siapa? Mungkin ada brand yang mau endorse kemeja-kemeja. Lanjut lagi, lagunya dari Robbie Williams untuk Bu Silvia dan keluarga, Angels. Kemudian juga ada Evelyn Susanti dari Batam, lagunya Manusia Biasa dari Yovie and Nuno.

Sama seperti cinta saya untuk sahabat Sonora juga luar biasa. Seperti kata Yovie and Nuno ya, manusia biasa. Lanjut nanti ada Oasis dengan Stand By Me. Lagu ini saya putarkan spesial untuk tadi yang sudah ikutan via WhatsApp ya di 0812-1229200. Ada Santi dari Poris, Tangerang. Salamnya buat suamiku, Victor. Lagunya Stand By Me, Stay By Me apa Stand By Me sih? Stay By Me. Stay By Me dari siapa? Stand By Me mungkin. Oasis kan? Buat yang tugas, sehat dan bahagia selalu, jangan lupa makan siang. Buat pendengar Sonora semuanya juga happy selalu, kita didoain guys. Terima kasih banyak untuk Kak Santi. Salam buat keluarga dan suaminya yang disalamin juga. Kemudian juga ada Lady Vera. Halo, halo Lady. Hai ladies, lagunya dari Gigi. Meskipun sekarang sudah bulan Juni, tapi mau dengerin 11 Januari.

Flora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music. 11 Januari. Sesungguhnya hari ini tanggalnya cantik loh sahabat Sonora. 66026. Ya enggak ada ya, no, ya anggaplah cantik ya. 66026. Ini ada hari belanja online nasional, ada Harbolnas enggak ya hari ini? Tanggal cantik biasanya ada promo-promo tuh di online shop atau di marketplace. Kita lanjut kembali AMKM siang hari ini. Selamat siang, tadi ada Watis Tuta. Ini seperti nama pemain bola ya, cuma itunya beda huruf W dan B. Gabriel Batistuta, ini Watis Tuta. Lagunya Eternal Flame, saya siapkan yang dari The Bangles ya, sudah masuk playlist. Kemudian Pak Boni Gozali di Cibodas, Tangerang. Siang hari ini juga mau dengerin satu lagu dari Bernadia dengan Kita Buat.

The Bengals Eternal Flame, sahabat Sonora di AMKM siang hari ini. Selamat siang untuk Naya dari Bandung yang siang hari ini ingin diputarkan satu lagu dari Padi Mahadewi. Salamnya untuk semua sahabat Sonora di mana saja berada. Saya berharap Anda semua sehat dan bahagia selalu. Kemudian juga dari Ibu Sri Suliastri, lagu Over You dari Daughtry. Saya minta lagu Over You dari Daughtry. Salam juga untuk semua sahabat dan pendengar Sonora dimanapun berada. Untuk Bung Yudi beserta kru yang bertugas, selamat bekerja sampai tuntas.

Ya, Sonora FM 92 Jakarta, Daughtry dengan Over You, 55 menit ya. 5 menit lagi, berarti tinggal muat satu lagu lagi. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Tidak semua lagu sempat terputar ya. Mungkin nanti besok bisa join lagi yang belum sempat terputar di AMKM. Mulai pukul 12 sampai dengan pukul 2 siang waktu Indonesia Barat untuk Sabtu dan Minggu. Kalau hari Senin sampai Jumat, dua kali Anda bisa join di siang hari jam 12 sampai jam 2 atau jam 8 malam sampai jam 10. Ini dua kali, ada siang dan ada malam ya. Terima kasih banyak juga yang setia nonton di TikTok. Saya juga di sesi terakhir ini ingin kasih spirit, kasih semangat buat Alice. Halo kakak Alice ya. Lagi sedih katanya karena CA125-nya naik lagi. Semoga happy, dan dengan happy itu bisa turun lagi nanti pada saat pengecekan berikutnya CA125. Tetap ikuti terapi yang dilakukan oleh dokter, pengobatan yang dari dokter, dan tetap bahagia, tetap semangat ya. Lakukan juga hal-hal yang mungkin bisa membuat Alice happy. Terima kasih sudah berbagi pada siang hari ini. Dapat spirit juga ya, dapat support dari teman-teman semuanya. Lorenzo, terima kasih. Love Nikki, terima kasih. Ada kakak Sophie, terima kasih. Daddy Kustedi, selamat siang juga. Terima kasih Mbak Wiwin, Pak Heru. Ada Pak Hardi Waluyo. Siapa lagi? Mama Gue, Mama Nita. Banyak sekali ya nama akun-akunnya. Ibu Lena, Pak Jimmy, Nisa. Kemudian juga tadi ada Francisca Esti, Esti Heri Medika. Selamat siang Ibu Nur. Dan Pak Philip, Bu Vera, Bu Helen. Kemudian juga ada Pak Panji, ada Angga. Sebagai lagu penutup ini saya putarkan untuk Ibu Liliani, Ariana Grande. Cocok ya lagunya, judulnya Thank You.

Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music. Pesona Indonesia 100% lagu Indonesia.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, senang sekali Kak Sora bisa kembali menyapa kamu. Ada tokoh baru yang ingin berkenalan dengan kita hari ini. Wah, siapa ya kira-kira? Langsung aja yuk dengerin ceritanya.
2: Dongeng kali ini akan berkisah tentang Koko, seekor semut pekerja yang tinggal di gua bawah tanah. Setiap hari, Koko dan teman-temannya mencari makan di padang rumput yang luas. Sebenarnya, Koko adalah pekerja yang rajin. Tapi sayangnya, ada satu kebiasaan buruk yang tidak dapat dihindari oleh Koko si semut, yaitu ceroboh. Saking cerobohnya, Koko sering dimarahi teman-temannya. Lama-kelamaan, ia jadi merasa terganggu.
3: Aku harus berusaha agar tidak menjadi semut yang ceroboh.
4: Tapi Koko selalu gagal. Dia terus-menerus ceroboh. Tiap hari pasti ada aja masalah yang dibuatnya. Contohnya, dia pernah menumpahkan gandum persediaan selama setahun. Dan yang paling parah, dia sering bikin teman-teman semutnya jatuh saat merayap di pohon.
3: Aku sedih sekali. Aku lebih baik pulang saja biar tidak bikin onar lagi.
2: Di perjalanan pulang, Koko bertemu dengan Kancil.
3: Hai semut kecil, ada apa? Kok mukamu cemberut sekali?
5: Aku ini ceroboh sekali. Hari ini aku tidak ingin berbicara dengan siapapun.
3: Hei, berhentilah berkata seperti itu.
5: Jika kamu mau bertanya apakah aku selama ini sudah berusaha mengatasi masalahku, jawabannya sudah.
3: Tidak, aku tidak ingin bertanya seperti itu. Apa kamu tahu kira-kira apa yang membuatmu ceroboh? Kalau kau saja tidak tahu penyebabnya, bagaimana kamu bisa mengatasinya?
2: Akhirnya, Koko menyadari kesalahannya selama ini. Benar kata Kancil, kalau kita tidak pernah mencari tahu penyebab dari suatu kesalahan, maka kita akan sulit memperbaiki masalah. Dan sejak saat itu, Koko mulai mencari tahu penyebab kecerobohannya dan akan berusaha memperbaikinya.
1: Bagaimana petualangan kita barusan? Bikin penasaran dari awal sampai akhir ya? Adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora tutup dulu pintu imajinasinya untuk hari ini. Sampai jumpa besok.
0: Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
1: Sonora FM 92 Jakarta. News, traffic, and music.

Aditya bersama kami di Sonora Network. Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Gejala-gejala yang terjadi pada infeksi hantavirus adalah gejala-gejala yang mirip seperti flu biasa atau mungkin seperti demam berdarah. Gejala awal ditandai dengan demam tinggi yang mendadak, bisa disertai menggigil, nyeri otot yang hebat, terutama di area otot-otot besar seperti di punggung, di panggul, di paha, sakit kepala berat, bisa juga terjadi mual, muntah, dan nyeri perut. Dan komplikasi yang terjadi bisa sesuai dengan variannya. Varian Seoul yang beredar di Indonesia yang menyerang ginjal, komplikasinya adalah gagal ginjal akut, tekanan darah rendah, dan perdarahan internal. Sedangkan varian Andes yang biasanya ada di Amerika banyak menyerang paru-paru. Komplikasinya adalah paru-paru terendam cairan secara mendadak sehingga pasien akan menderita gagal napas dalam waktu yang singkat.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.
3: 24 jam musik terbaik.

0: akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.
1: Pesona Indonesia, 100% lagu Indonesia.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.
0: Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: This is the new Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM. Sonora FM 92 Jakarta, News from Vegan Music. Hey, sahabat Sonora. Good day, May. And welcome, June. Areanya para Gemini nih, zodiak dengan karakter pribadi yang dinamis, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu. Tapi saya rasa tidak hanya Gemini saja deh. Semua yang mendengarkan saat ini, saya yakin penuh rasa ingin tahu lagu apa saja sih yang akan jadi top hits di chart minggu ini. For the 21st times in this year, saya Sonny Wicaksono akan mengawal 20 hits global terbaik dalam sepekan terakhir, tentu saja di Sonora Chart Mancanegara. But not only 20 biggest hits, selama 2 jam ke depan, Anda akan saya suguhkan the very fresh songs that were just released. Salah satunya adalah lagu terbaru Taylor Swift untuk film animasi Toy Story yang akan saya putar untuk pertama kalinya di Sonora. Sebagai pemanasan, mari kita tengok lagu apa yang harus terdepak dari chart.
2: Out

0: terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
1: Langsung kita mulai Sonora Chart Mancanegara edisi ke-21 di tahun 2020 NM. Dan kita akan mengawali tentu saja dari peringkat 20 yang langsung kita akan berkenalan dengan new entry alias pendatang baru dari sekelompok idol yang bakalan konser di bulan Desember di Jakarta. Siapa lagi kalau bukan BTS, Abos Mora. Setelah kita mendengarkan lagunya Swim ya, jadi juara di pekan lalu, di album barunya Arirang ini tidak hanya Swim saja yang berhasil jadi hits, tapi ada satu lagu lainnya yang juga menarik perhatian adalah lagu bertajuk Body to Body. Lagu ini diciptakan oleh vokalis grup One Republic, Ryan Tedder, dan mengambil sampel atau potongan dari lagu tradisional Korea Selatan, Arirang. So inilah dia, pendatang baru alias new entry for this week on number 20, BTS Body to Body. Peringkat 20, Venue, Sonora Chart Mancanegara, New Entry.

0: 19 yang sayangnya harus turun sebanyak satu posisi nih. We Got Sienna Spiral yang bersiap akan merilis album debutnya Visitor di tanggal 3 Juli mendatang di usianya yang baru menginjak 20 tahun Sobat Sore. Setelah melejit lewat hits Die On This Hill and Then The Visitor, belum lagi Stole The Show, hingga dirinya mengumpulkan lebih dari 27 juta pendengar bulanan alias monthly listeners on Spotify, her debut album absolutely akan jadi langkah yang besar di dalam karirnya. Lagunya bertajuk Die On This Hill minggu ini turun sebanyak satu posisi ke peringkat 19.
1: Peringkat 19, Zayu,
2: Sonora Chart,
1: Manca Negara.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Terus dengarkan Sonora Network.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
2: Sonora Chart Mancanegara kali ini mengudara bersama Sony Wicaksono sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tenang saja, karena saya baru memulai nih gelaran Sonora Chart dan sekarang akan menuju ke peringkat 18, turun sebanyak 2 strip dari minggu lalu. Ada Hendrix dengan Song of the Year di American Music Awards. Apalagi kalau bukan lagunya bertajuk Golden, sahabat Sonora. Yes, Hendrix ini baru saja mencetak sejarah dengan memenangkan kategori Song of the Year di American Music Awards 2026 lewat lagunya Golden. Lagunya berhasil mengalahkan nominasi lainnya yang cukup berat seperti Alex Warren dengan hitsnya Ordinary, kemudian Man I Need-nya Olivia Dean, bahkan hitsnya Taylor Swift, The Fate of Ophelia juga berhasil dikalahkan lewat lagu yang viral sekali sepanjang tahun 2025. Hendrix, AJ, Audrey Nuna, and Ray Ami, This is Golden.
0: Peringkat 18, Venue, Sonora Chart Mancanegara.

0: tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Ariana Grande membuka lembaran baru dalam karir musiknya lewat perilisan lagu teranyar yang berjudul Hate Did I Make You Love Me. Single barunya ini menjadi pembuka menuju album studio terbaru Ariana Grande, Pedal, yang dijadwalkan meluncur pada Juli mendatang. Lagu ini diakui oleh Ariana sebagai salah satu lagu favorit yang pernah ia tulis. Baru dirilis hari Jumat pekan lalu, lagu tersebut sudah mengumpulkan lebih dari 20 juta streams di seluruh platform. Memperkenalkan Fresh Hit Sonora minggu ini, Ariana Grande, Hate Did I Make You Love Me.
1: Fresh Hit Sonora.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan akan menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day untuk wilayah Jakarta Selatan pada bulan Juni 2026. HBKB Jakarta Selatan akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 pukul 5.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Jalan Rasuna Said, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan mengajak seluruh warga Jaksel untuk hadir dan berolahraga bersama. Acara ini rencananya akan dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Dalam momen tersebut dilakukan juga sosialisasi pilah sampah dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dalam HBKB ini akan banyak kegiatan yang dilakukan, selain olahraga, juga akan ada atraksi budaya, permainan anak-anak, layanan kependudukan, layanan kartu gratis TransJakarta, perpustakaan keliling, cek kesehatan gratis, layanan pembuatan paspor dari Imigrasi Jakarta Selatan, penyediaan pangan murah dari BUMD DKI Jakarta, dan masih banyak layanan menarik lainnya. Dapatkan beragam informasi lainnya dengan cara follow Instagram @KotaJakartaSelatan, @KotaJaksel, dan website selatan.jakarta.go.id.
0: Sonora FM News, Traffic, and Music. Most favorite hits are in the chart.
2: Sonora Chart Manca Negara.
3: Sony Wicaksono masih mengudara di Sonora Chart Mancanegara yang memutarkan 20 hits global terbaik dalam sepekan terakhir di Sonora FM. Sekarang kita akan masuk ke peringkat 15 untuk minggu ini, sahabat Sonora. Lagu yang berhasil naik sebanyak 2 peringkat, lagu dari Temper City, trio pop alternatif pendatang baru yang sedang viral lewat single perdananya Self Aware yang sempat bertengger di nomor 2 Spotify Viral 50 Global. Number 15, Self Aware by Temper City. Peringkat 15, The News.

0: never let me go.
1: Anda baru saja mendengarkan lagunya Zayn Malik bertajuk Die For Me yang sayang sekali merosot dua posisi ke peringkat 14 Sonora Chart pekan ini. Nah, di atasnya di peringkat 13 mengikuti ini sesama rekannya dulu di One Direction, Harry Styles, yang baru saja memulai tour globalnya bertajuk Together 2026 lewat konser pembuka spektakuler di Johan Cruyff Arena Amsterdam, Belanda di tanggal 16 Mei lalu, di mana pertunjukan ini jadi malam pertama dari total 67 konser di 7 kota besar dunia sekaligus rekor 10 pertunjukan beruntun di stadion itu. Nah, selanjutnya Harry Styles ini akan mengampiri London, Sao Paulo, Mexico City, New York, Melbourne, and also Sydney. Lagunya berjudul Aperture turun juga sebanyak 2 posisi ke peringkat 13 minggu ini.
2: Peringkat 13, Venue, Sonora Chart, Manca Negara.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Halo sahabat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
1: Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
3: Anda masih mendengarkan saya Sony Wicaksono di Sonora Chart Mancanegara dan sekarang sudah hampir menempuh setengah perjalanan. Di nomor 12 kita punya lagu dari Taylor Swift sahabat Sonora, nama sensasional di industri musik modern saat ini. Ya nggak kaget lah ya kalau Mbak Taylor ini mencetak sejarah lagi karena kali ini album studio kelimanya 1989 yang rilis di tahun 2014 silam itu resmi dipilih Library of Congress untuk masuk ke National Recording Registry 2026. Itu adalah arsip rekaman paling bersejarah di Amerika Serikat. So it means album ini dianggap punya pengaruh besar terhadap budaya dan sejarah musik di Amerika Serikat. And also, this album bersanding dengan album-album legendaris seperti Thriller milik Michael Jackson and Rumours milik Fleetwood Mac. Amazing. Lagunya bertajuk Elizabeth Taylor sahabat Sonora naik sebanyak 2 posisi ke peringkat 12.
0: Peringkat 12. Venue Sonora Chart Mancanegara.

You've just listened Ella Langley with Be Her going up two positions to number 11. Sudah setengah perjalanan nih, kita berhasil lewati di Sonora Chart Mancanegara edisi ke-21 untuk tahun 2026. Kalau ada ketinggalan atau cukup lupa, tadi ada siapa aja ya yang menduduki peringkat 20 sampai dengan 11, kita akan kasih short recap-nya untuk Anda. Peringkat 20. Peringkat 19. I'll take my pride, standing for you. No, I'm not blind. Peringkat 18.

15. Peringkat 14. Peringkat 13.

0: Kalau gitu saya akan ajak Anda istirahat sebentar karena ada satu lagu baru yang menarik sekali untuk Anda dengar dalam segmen New Music Release. Lagu ini sangat erat kaitannya dengan sesuatu yang sebentar lagi akan dimulai, demam turnamen sepak bola terakbar di dunia, apalagi kalau bukan World Cup 2026 yang sekarang semakin terasa nyata ya. Karena tinggal seminggu lagi, ajang bergengsi ini akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, and also Mexico. Dan streamer sekaligus YouTuber populer global iShowSpeed merilis sebuah lagu baru bertema sepak bola yang diberi judul World Cup Champions. Antusiasme yang mengiringi perilisan lagu World Cup Champions ini terbukti tidak main-main, hype-nya sungguh besar karena hanya dalam hitungan jam setelah diluncurkan ke publik, video klipnya itu sudah sukses ditonton hingga jutaan kali di platform YouTube hingga membuat FIFA akhirnya memasukkan lagu ini ke dalam album resmi kumpulan soundtrack lagu FIFA World Cup 2026. Can you imagine that? Awalnya tidak masuk ke dalam daftar resmi, tapi dijadikan salah satu dari soundtrack resminya Piala Dunia. Ini dia, New Music Release pilihan soundtrack chart mancanegara, iShowSpeed World Cup Champions. New Music Release.
1: Let's play football.

0: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
1: Yeah. Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Mancanegara.
3: Hey, masih ada Sonora Wicaksono di sini untuk

0: tengok dulu nih, di peringkat 9 ada yang masih nyaman, masih terus bertahan di peringkatnya seperti di minggu lalu, Dave featuring Thames dengan Rain Dance tidak bergerak, masih di peringkat 9 saja. Tapi unfortunately kita harus mengawali 10 besar dengan penurunan yang cukup tajam dari Bruno Mars. Walaupun dia kembali menunjukkan dominasinya ya, dengan memenangkan 3 kategori sekaligus di American Music Awards 2026. Karena Bruno Mars mendapatkan piala untuk kategori Best Male R&B Artist, Best R&B Song, serta Best R&B Album. Approve nih, Bruno Mars is an R&B King. Tapi unfortunately lagunya bertajuk Risk It All going down 4 positions ke peringkat 10.
1: Peringkat 10, The News,
2: Sonora Chart Mancanegara.

0: brown eyes.
1: Don't go anywhere. Sonora Chart Mancanegara will be back.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Tips kesehatan dari Dr. Santi.
4: Hantavirus yang merebak di kapal pesiar MV Hondius memiliki kemampuan menular dari manusia ke manusia. Berdasarkan ini, maka diduga kuat hantavirus yang menyerang penumpang kapal pesiar tersebut adalah varian Andes. Dari seluruh varian hantavirus, hanya varian Andes yang memiliki kemampuan penularan dari manusia ke manusia. Tingkat kefatalan varian Andes mencapai 30-50%, yang artinya setiap 100 penderita sekitar 30-40 orang meninggal. Sedangkan varian yang ditemukan di Indonesia sejak puluhan tahun lalu sampai sekarang adalah varian Seoul. Tingkat kefatalan varian Seoul di dunia berkisar 1-2%, yang artinya hanya 1-2 orang yang meninggal dalam setiap 100 kasus. Sedangkan di Indonesia, tingkat kefatalan mencapai sekitar 13%.
3: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonora FM 92 Jakarta.
5: Jangan lupa, sehat itu mudah.

Terus dengarkan Sonora Network. Tempatnya Anda mendengarkan lagu terayar. Fast Hit Sonora. Ada satu penyanyi pendatang baru yang mencuri perhatian lewat genre musik country pop. Dialah Stella Lefty, penyanyi muda dari Los Angeles, Amerika Serikat yang meraih ketenaran lewat hits bertajuk Boston. Meski Stella merupakan pendatang baru, tapi lagunya Boston ini sempat menembus 20 besar Billboard Hot 100 chart. Lagu yang ia rilis di bulan Maret lalu, saat ini sudah meraih lebih dari 60 juta streams di seluruh platform streaming musik. Memperkenalkan, Fresh Hit Sonora minggu ini, Stella Lefty, Boston.

Sarmu dengan lagu terbaru hanya di Faras Hits Sonora. Semua hit terbaik terangkum di sini. Venue Sonora Chart Manca Negara. Sonora Chart Manca Negara is still airing with me Sony Wicaksono. Dan sekarang kita akan segera mendengarkan lagu yang duduk di peringkat 8, Olivia Rodrigo sahabat Sonora dengan Drop Dead, main single for her upcoming album. Dan seminggu nih menjelang perilisan album barunya, Olivia Rodrigo sudah membagikan tracklist album ketiganya bertajuk You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love yang bakalan dirilis di hari Jumat 12 Juni, which is next week. Uniknya, album ini tuh dibagi menjadi dua sesi. Ada sesi Girl So In Love yang isinya 7 lagu. Nah, ada lagi sesi You Seem Pretty Sad berisi 6 lagu. Cukup menarik ya, ada dua tema di dalam satu album. Drop Dead, minggu ini masih setia ada di peringkat 8, tidak bergerak posisinya. Peringkat 8, Venue Sonora Chart Manca Negara.

0: perempuan asal Inggris, penyanyi muda, tapi tidak seperti anak-anak muda pada umumnya yang sering banget upload sesuatu di media sosial. Jadi dalam wawancara terbarunya dengan The Times, penyanyi peraih Grammy Awards itu bilang kalau sekarang dia tuh sebisa mungkin menjauh dari media sosial, dan itu bikin kondisi mentalnya jadi jauh lebih baik. Karena Ray menjelaskan, dia tuh menghindari komentar-komentar di internet yang bisa membantunya lepas dari tekanan dan kritik yang terus datang sebagai figur publik. Ya, kadang kita butuh istirahat sejenak dari media sosial karena kadang jempol netizen itu kadang bikin meringis. Peringkat 6, The News.
1: Saudara Chart Manca Negara.

0: Aura FM News, Traffic and Music.
1: Semua hit terbaik terangkum di sini di Sonora Chart Manca Negara. Anda masih mendengarkan Sony Wicaksono di Sonora Chart Mancanegara edisi ke-21 di tahun 2026. Dan lapangnya edisi kali ini cukup banyak lagu-lagu yang setia alias posisinya tidak bergerak dari peringkatnya di minggu lalu. Termasuk lagu yang berada di peringkat 5 minggu ini, lagu bertajuk Stateside dari Pink Panthers and Zara Larsson. Tapi kalau berbicara soal Zara Larsson nih, dia ini bakalan mampir ke Asia loh sahabat Nora. Jadi dia baru saja mengumumkan akan menggelar Midnight Tour di Seoul, Korea Selatan di tanggal 5 Oktober. Dan lanjut lagi ke Tokyo, Jepang 2 hari setelahnya. Yep, there is no Indonesia or even Southeast Asia on her list. Sabar-sabar dulu aja.
0: Peringkat 5, Venue Sonora Chart Mancanegara.

Yang satu tadi masih jadi runner-up. But this week, drop two positions to number four. That was Blackpink with Go. Kita akan lanjut lagi nanti ke tiga besar chart. Tapi saya akan menunjukkan dulu nih. Ada satu lagu baru yang ini wajib sekali untuk Anda dengarkan dalam segmen New Music Release. Lagu baru ini datang dari nama yang tidak main-main. Nama sebesar Taylor Swift Salus Mora yang kembali lagi ke akar country-nya. Karena FYI, Taylor Swift ini di awal-awal karirnya memang bermain di genre country. Nah, dia balik lagi ke musik country lewat lagu baru berjudul I Knew It, I Knew You. Original song untuk film Toy Story 5 yang bakalan tayang pertengahan Juni ini di bioskop di Indonesia. Lagu I Knew It, I Knew You terinspirasi dari Jessie, koboi perempuan dan teman Woody yang jadi karakter di Toy Story. Cerita film ini juga dikatakan akan menitikberatkan memang pada konflik personal yang dialami oleh Jessie yang diangkat dalam lagunya Taylor Swift ini. Dan Tay-Tay itu mengaku sudah lama bermimpi menulis lagu untuk karakter-karakter Toy Story memang, karena dia sendiri sudah jadi penggemar berat ya Toy Story sejak usia 5 tahun. Dream come true. This is new music release pilihan sonora chart mancanegara, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. New music release.

0: Chart Mancanegara with Misone Wicesono and welcome to the Big Three. Tiga besar chart kita akan mulai dari sosok yang akan membuat Anda tersenyum meskipun hanya mendengarkan suara manisnya saja. Suara dari Olivia Dean yang menyanyikan lagu bertajuk So Easy to Fall in Love yang minggu ini naik satu posisi ke peringkat tiga. Peringkat tiga, Venue.
1: Saudara Chart Mancanegara.

So yeah, we got new runner-up Noah Kahan with the Great Divide yang juga naik sedikit aja satu posisi ke peringkat 2 di Sonora Chart mancanegara. And that's it, sebelum kita mengetahui yang jadi juara di pekan ini, kita akan simak dulu supaya Anda juga bisa lebih mudah nih menebaknya. Recap dari peringkat 10 sampai 2. Peringkat

0: Travel hits are in the chart.
1: Sonora chart mancanegara.
2: Can you guess it? Who is the champion today on Sonora chart mancanegara? Tadi saya sudah katakan bahwa cukup banyak lagu-lagu yang stay di posisinya seperti di pekan lalu. Sama juga seperti sang jawara yang juga masih mempertahankan status jawaranya selama 2 minggu berturut-turut. This is BDS Swim. 5, 4, 3, 2, 1.
3: I am the champion.
1: Ini dia juara Sonora Chart mancanegara minggu ini.
2: Number 1.

0: nanti Nol So bakalan tampil juga nanti di Piala Dunia 2026. Lagunya bertajuk Swim tadi masih bertahan selama 2 pekan di nomor 1 Sonora Chart mancanegara. And that's all I can give you today. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan Sahabat Sonora. Jangan lupa untuk terus dengarkan Sonora Chart mancanegara setiap Sabtu pukul 16 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. And also I would say thank you for DJ Jose, Music Director Sonora FM 92 Jakarta yang sudah menyusun Sonora Chart setiap pekannya. See you again next week, and my name is Sony Wicaksono.
1: This is the new Sonora Chart Mancanegara. 20 lagu mancanegara teratas di Sonora FM.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sonora FM News, Traffic and Music.
1: Weekend itu, waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Halo, apa kabar sahabat Sonora? Senang sekali saya Rico Marbun. Kita di weekend saat ini ya, saya bisa temani Anda ya sahabat Sonora di rangkaian acara dari Sonora FM 92 Jakarta dan juga teman-teman di Sonora Network. Apa kabarnya? Semoga hari ini bisa jadi hari yang menyenangkan. Kami akan temani Anda, lagu-lagu terbaik sudah kami siapkan. Dan juga nanti ada berita-berita ringan ya, kita yang santai-santai saja di Sonora Weekend. Tetap di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.

Baik sahabat Sonora, semoga lagunya tadi bikin suasana batin Anda, suasana ruang dengar Anda kalau ada di mobil sekarang ya, tetap gembira, tetap semangat ya. Kalau gembira semangat biasanya mau jalan-jalan nih, mau wisata ya. Ini menarik loh karena Kementerian Pariwisata ternyata tengah menggodok ini skema pemberian bebas visa kunjungan bagi turis atau pelancong dari sejumlah negara strategis sih, jadi masuk ke Indonesia ya. Langkah ini tentunya untuk menjaga arus kunjungan wisatawan mancanegara yang terhambat akibat gangguan konektivitas penerbangan global di kawasan Timur Tengah. Disampaikan oleh Menteri Pariwisata, sahabat Sonora, Ibu Widianti Putri Wardana, beliau menjelaskan draft ini sedang dibahas secara mendalam untuk tingkat kementerian dan juga lembaga ya. Jadi tinggal menunggu keputusan final di tingkat menteri. Nah ini ada beberapa wilayah atau negara yang potensial ada kebijakan bebas visa, diantaranya Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Belarusia, Kazakhstan, Macau, dan juga untuk fasilitas perluasannya ada pemegang status permanent resident untuk izin tinggal tetap Singapura. Wah, tambah rame aja nih.

0: whatever.
1: Sonora FM News. Traffic.

Masih di Sonora Weekend, saya Rico Marbun. Hai, apa kabar yang mungkin baru gabung saat ini, dengerin Sonora via live streaming atau saat ini ada di mobil, kanan kiri ada suami, istri, di belakang ada anak-anak gitu ya. Sedang jalan-jalan nih, mau makan-makan begitu ya. Selamat menikmati sasa santai ya. Ini masih soal dunia internasional ya, sahabat Sonora. Di Shibuya, Tokyo, Jepang, ini resmi memperlakukan sanksi tegas loh, berupa denda langsung atau denda di tempat ya, on the spot fines, bagi siapa saja yang kedapatan buang sampah sembarangan. Nah loh, jadi jangan buang sampah sembarangan kalau ke Shibuya. Langkah ini sahabat Sonora diambil untuk melindungi reputasi kebersihan negeri Sakura yang mulai terancam ternyata akibat lonjakan masif wisatawan. Jadi untuk warga lokal maupun turis asing yang tertangkap tangan mengotori jalan atau taman di kawasan Shibuya wajib membayar denda instan sebesar 2.000 yen atau kalau dalam rupiah 224.000 rupiah.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm19.

Kita teruskan, lanjut terus ya, Saudara Weekend Seri Kumar pun masih bersama dengan Anda, masih dari lantai 3 Gedung Kompas TV di kawasan Palmera, Jakarta. Apa kabar untuk Anda yang mungkin saat ini merasa badannya kurang enak begitu ya, agak terganggu kesehatannya, semoga cepat pulih. Apapun konsumsi obat misalnya, Anda harus minum, jangan lupa diminum, jangan sampai lupa ya sahabat Sonora. Ini soal kesehatan, Kementerian Kesehatan ternyata harus terus memperkuat upaya pencegahan ya untuk penyakit hati kronis sahabat Sonora, penyakit hati. Nah, penyakit satu ini diperkirakan terjadi pada 70 juta penduduk Indonesia. Disampaikan oleh Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, beliau bilang penyakit hati itu ancaman serius. Kenapa? Karena berkembang perlahan dan seringkali tanpa gejala. Nggak heran ya jika banyak pasien taunya saat kondisinya sudah parah. Nah, deteksi dini jadi kunci sahabat Sonora untuk mencegah penyakit hati berkembang menjadi kondisi yang lebih berat seperti sirosis atau kanker.

0: akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora News, Traffic and Music.
1: Anda masih mendengarkan

Soal kesehatan ini sahabat Sonora, Anda pasti tahu Raffi Ahmad ya. Ini beliau baru saja menjalani operasi akibat lipoma yang diidapnya. Jadi kabar soal penyakit ini diungkap Raffi lewat akun Instagramnya pada Rabu lalu, tanggal 3 Juni. Dan beberapa waktu terakhir disampaikanlah Raffi, banyak yang tanya nih soal benjolan di area bahu Raffi, tapi dari hasil pemeriksaan, kemungkinan disampaikan mengarah pada lipoma atau penumpukan jaringan lemak, kista atau benjolan jinak lainnya. Jadi saya kutip dari laman Cleveland Clinic, dari sebuah artikel ini sahabat Sonora, lipoma itu apa ya? Jadi lipoma ini dasarnya merupakan benjolan dari penumpukan lemak yang berada di bawah kulit. Jadi saat disentuh, lipoma ini bisa berasa kenyal dan mudah digerakkan, bisa muncul di mana aja, tapi lebih sering di punggung, torso, kemudian lengan, bahu, dan juga leher.

survei laporan terbaru. Ini disampaikan oleh lembaga pemikir think tank asal Singapura bahwa studi ini ternyata melibatkan lebih dari 2.000 responden, sahabat Sonora, ada di 11 negara mengenai preferensi destinasi untuk relokasi, bekerja hingga pelesiran. Nah, mayoritas memang partisipasinya dari Indonesia ya dan juga Filipina. Nah, secara kompak nih ternyata menempatkan negeri Singa atau Singapura ini di urutan teratas daftar impian perjalanan mereka. Apakah betul Singapura? Nggak Indonesia nih, sahabat Sonora.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Lanjut terus sahabat Sonora, Sonora Weekend. Rico Marvin masih bersama dengan Anda. Belakangan mungkin Anda mencermati apa yang terjadi di dunia transportasi ya sahabat Sonora, terkait misalnya kasus pelecehan seksual begitu ya. Tapi yang jelas ditegaskan oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI bahwa upaya untuk kemudian memberikan semacam sanksi tegas ya untuk keadaan ataupun kasus tindak kriminal pelecehan seksual yang teramat sering mungkin terjadi di atas kereta, ini perlu ada strateginya. Yang jelas KAI tidak mau berdiam diri katanya ya, untuk menindak para pelaku pelecehan seksual yang menyasar para pelanggan. Ada CCTV memang, dan juga sanksi tegas yang dilakukan. Jadi ada blacklist pelaku pelecehan sahabat Sonora ya. Untuk mereka yang melakukan pelecehan seksual, ada tindakan tegas yang dilakukan oleh PT KAI terkait memblacklist siapapun pelaku pelecehan seksual. Jadi ini berani dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia. Kalau di blacklist berarti dia yang bersangkutan, sang pelaku ini, tidak boleh menggunakan transportasi kereta api. Betul ya?

Jadi kita tahu ya arus derasnya arus permainan digital dan kebiasaan duduk kelamaan terlalu lama. Jadi ada pendekatan baru ini di SD ini, di SD Negeri Umbul Widodo. Ini tempatnya di mana ya? Coba saya cek sebentar. Oke, Umbul Widodo. Oh, ini tidak ada keterangannya. Tapi dijelaskan bahwa di Jogja. Ya. Kasti ini jadi permainan tradisional untuk menunjukkan relevansinya di dunia pendidikan. Jadi ada program, jadi bukan hanya soal mengajak anak bergerak ya, tetapi membangun kebiasaan sehat, menumbuhkan karakter, suasana belajar yang lebih hidup. Ini jadi media pembelajaran ya, seru juga ya. Kasti ini luar biasa ya. Anak belajar bahwa menang bukan satu-satunya tujuan ya. Ada nilai kejujuran, disiplin, saling menghargai, dan sportivitas yang sama pentingnya. Nah, ada yang tahu generasi 90-an pasti tahu kasti ya. Teman-teman Gen Z ini mungkin pernah main kasti?

Sonora Weekend, Rico Marbun masih terus bersama dengan Anda, sahabat Sonora. Terkait transportasi lagi nih, sahabat Sonora, kalau naik Jakarta, RP0 gratis, warga Jakarta ini bisa menikmati ternyata fasilitas KLG atau Kartu Layanan Gratis dengan menggunakannya bagi transportasi umum secara cuma-cuma. Jadi KLG Transjakarta ini fasilitas dari Pemprov DKI, diberikan khusus 5 golongan masyarakat termasuk karyawan swasta. Nah, ini nanti seperti apa ya, tapi dari pihak Humas dan CSR Transjakarta mengonfirmasi hal ini. Programnya masih berlangsung, jadi warga bisa mendaftarkan diri secara daring atau online. Apa aja sih golongan yang menerima kartu ini? Di antaranya penerima bansos, kemudian tim penggerak PKK atau kelompok PKK, penyandang disabilitas, lansia, veteran, Republik Indonesia, karyawan swasta, pemegang kartu pekerja Jakarta, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, penjaga rumah ibadah, penduduk Kepulauan Seribu, Jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma, pengurus Posyandu, TNI, dan juga Kepolisian RI. Waduh, yuk, yang mau daftar, lumayan loh kartu layanan gratis Transjakarta.

Baik, sahabat Sonora, tidak terasa sudah harus saya selesai menemani Anda ya. Tapi terima kasih banyak loh untuk Anda yang sudah bersama dengan kami. Kehadiran Anda di tengah-tengah siaran ini tentu memberikan semangat tersendiri, khususnya untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih harus bekerja begitu ya. Kita bisa berinteraksi bersama-sama. Sekali lagi saya Riko Marbun undur pamit. Terima kasih banyak. Kita ketemu di lain program. Tetap sekali lagi tetap di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

92 Jakarta. News, traffic, and music. Two.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program tangga lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

Dengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Hey, sahabat Sonora, it's me, Sony Wicaksono. Dunia seakan tidak pernah berhenti ya untuk memunculkan berbagai lagu yang jadi hits favorit banyak orang. That's why, every weekend, kami akan mengapresiasi lagu-lagu internasional terbaik lewat program Sonora Chart Mancanegara. Bukan lagi hanya 10, tapi sekarang kami berikan 20 lagu teratas di chart. Dengarkan programnya setiap Sabtu pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat bersama Sony Wicaksono. So, see you on Sonora Chart Mancanegara, only on Sonora FM 92 Jakarta, News from Weekend Music.

0: tips kesehatan dari Dr. Santi.
1: Sampai saat ini, belum ada antivirus spesifik dan vaksin khusus untuk hantavirus. Pengobatan ditujukan pada perbaikan kondisi tubuh, misalnya menjaga nutrisi dan hidrasi, pemberian oksigen, atau berbagai obat untuk mengobati gejala. Walaupun belum ada obat dan vaksin khusus, jangan panik. Karena penularan hantavirus antar manusia hanya bisa terjadi pada varian Andes. Varian ini umumnya ada di Amerika, sedangkan varian yang umum ada di Eropa dan di Asia, termasuk di Indonesia, adalah varian Seoul. Varian ini tidak dapat menular antar manusia dan hanya menular dari hewan pengerat seperti tikus ke manusia. Penularan hantavirus umumnya terjadi ketika gejala muncul. Dan agar tidak panik, perlu diketahui juga bahwa dibutuhkan kontak erat agar terjadi penularan, misalnya tinggal dalam rumah yang sama. Jika hanya bertemu sekilas di jalan, di pasar, atau di lift, penularan tidak terjadi.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi, selaku Health Management Specialist Corporate HR, Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin, pukul 18 waktu Indonesia Barat, ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
2: Jangan lupa, sehat itu mudah,

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonorafm9.

Akhir pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Halo Sobat Sonora, Hans Christian di sini. Semakin maju perkembangan zaman, semakin berkembang pula belantika musik Indonesia yang terus menemani banyak momen dalam hidup kita. Bahkan sekarang, hanya hitungan minggu per minggu, kita bisa menikmati lagu rilisan dalam negeri yang hilir mudik menghiasi playlist banyak orang. Itulah alasannya setiap pekan kami rangkum sekaligus apresiasi 20 lagu-lagu lokal teratas melalui program Sonora Chart Indonesia. Dengarkan programnya setiap hari Minggu pukul 16-18 waktu Indonesia Barat bersama dengan Hans Christian pastinya. Jadi, pastikan Minggu sore Anda lebih berwarna hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music.
1: Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: Your daily dose of news, traffic, and music. Sonora FM.
1: Sebelum musik bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. News, Traffic, and Music.

pekan Anda lebih lengkap bersama Radio Sonora. Setiap Sabtu dan Minggu pagi mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, Sonora Weekend Pagi siap menemani aktivitas Anda. Sonora Weekend Malam hadir mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siang hari, jangan lewatkan AMKM siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu Pesona Indonesia 2 jam penuh memutarkan lagu Indonesia mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Simak juga program Tangga Lagu Sonora dalam Sonora Chart Mancanegara setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Sonora Chart Indonesia setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Malam Minggu semakin seru dengan playlist lagu-lagu rock pilihan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan tutup akhir pekan Anda dengan relax bersama Sonora Classic Night. Mempersembahkan komposisi musik klasik pilihan setiap Minggu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Akhir pekan penuh warna hanya di Radio Sonora, News, Traffic, and Music.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.id.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood booster.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?
0: Aduh.

0: FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
0: Pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: hari ini. Semoga semuanya bermanfaat.
1: Tidak hanya itu saja, Anda juga akan ditemani penyiar yang friendly dengan berbagai topik ringan dan tentunya update informasi lalu lintas.
2: Kondisi lalu lintas di underpass Kemayoran dari Pasar Baru ini tersendat karena ada pemeliharaan pompa.
1: Warnai sore hari Anda dengan mendengarkan program Sonora hari ini. Setiap Senin sampai Jumat pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic, and Music. We'll be right back.

0: Bola FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat.

Hai sahabat Sonora, sering teringat kenangan indah lewat lagu? Nah, sekarang waktunya kita bernostalgia bersama. Karena Sonora menghadirkan segmen spesial, Throwback Hits, di mana kami akan memutar kembali lagu-lagu hits dari era 70 dan 80-an. Segmen Throwback Hits ini bisa Anda dengarkan di program Sonora Pagi dan Sonora Hari Ini setiap Senin sampai Jumat. Kami juga ingin mendengar lagu nostalgia favorit Anda. Yuk, kirimkan judul lagu hits dari era 70 atau 80-an yang Anda suka. Kirimkan melalui WhatsApp ke nomor Sonora 0812-122-9200 dengan format Throwback Hits, spasi nama, spasi judul lagu, spasi nama penyanyi. Kami tunggu ya lagu-lagu pilihan Anda. Mari berbagi kenangan manis bersama di segmen Throwback Hits.

0: Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.
1: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.
2: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. 53 tahun Sonora, sahabat lintas generasi.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic and

0: Morning Inspiration.
1: Di Amerika Serikat, ada seorang pria bernama John Corcoran. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai seorang guru, bahkan pernah menjadi pengusaha sukses di bidang real estate. Dari luar hidupnya terlihat baik-baik saja. Namun ada satu hal yang ia sembunyikan hampir di sepanjang hidupnya. John Corcoran tidak bisa membaca. Sejak kecil, ia sebenarnya sudah kesulitan mengikuti pelajaran. Ia duduk di kelas, mendengarkan guru, menghafal dan meniru, tapi tak pernah benar-benar bisa membaca kata demi kata. Anehnya, ia terus naik kelas, karena memang sistem pendidikan saat itu tidak bisa benar-benar menangkap kesulitannya. Ia pun lulus sekolah, masuk ke universitas, bahkan menjadi seorang guru. Selama bertahun-tahun, John hanya mengandalkan ingatan, percakapan, dan bantuan orang lain. Namun menyembunyikan sesuatu sebesar itu tidak pernah benar-benar ringan. Hingga akhirnya, pada usia 48 tahun, John membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Ia berhenti bersembunyi. John mulai belajar membaca dari nol. Dari mengeja huruf, dari menggabungkan kata, dari kalimat-kalimat sederhana yang mungkin bagi banyak orang terasa sangat dasar. Bayangkan, ketika orang lain sudah lama membaca dengan lancar, ia harus memulainya dari awal. Tidak mudah untuk dilakukan, namun perlahan, John Corcoran akhirnya bisa membaca. Buku pertama yang benar-benar ia pahami datang di usia yang bagi banyak orang sudah terlambat. Namun justru dari situlah hidupnya benar-benar dimulai. John Corcoran kemudian menjadi aktivis literasi, membantu banyak orang dewasa yang juga tak bisa membaca. Sahabat Sonora, kadang kita berpikir ada hal-hal yang sudah terlambat untuk kita perbaiki. Namun kisah John Corcoran membuat kita jadi percaya bahwa di dunia ini tidak ada kata terlambat. Jangan pernah takut untuk terlambat memulai sesuatu, karena sesungguhnya lebih baik gagal karena terlambat daripada gagal karena tidak pernah mencoba sama sekali.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

0: Morning Inspiration.
1: Tak terbendung. Extreme Makeover menampilkan pelatih selebriti yang membantu individu yang sangat kelebihan berat badan mencapai tujuan penurunan berat badan mereka. Terkadang sikap mereka tidak bagus, tetapi di lain waktu orang-orang di acara itu benar-benar luar biasa seperti Sarah. Sarah adalah seorang wanita kecil. Dia adalah pembicara nutrisi di acara televisi lokal pada awal perjalanannya, tetapi malu pada dirinya sendiri. Dia tidak hanya menghabiskan hidupnya berurusan dengan perawakannya yang pendek, tetapi dia telah sangat menderita di tangan saudara perempuannya. Dia beralih ke makan dan pada saat dia berusia 37 tahun, beratnya lebih dari 200 pon. Ketika dia memulai waktu menaiki tangga di Extreme Makeover, tantangan pertamanya adalah memanjat amphitheater dengan beban 80 pon. Tangga naik melewati lututnya. Tapi dia tidak mengeluh sekalipun. Dia terus berjalan, perlahan semua orang di teater mulai memperhatikannya. Pada saat dia mencapai langkah akhir, orang banyak bersorak untuknya. Pelatihnya memberinya tujuan untuk berlari setengah maraton 6 bulan setelah memulai program diet dan olahraganya. Sarah mengatakan tidak, dia tidak akan menjalankan setengah. Sebaliknya, dia akan berlari maraton penuh. Pelatihnya menyarankan untuk tidak melakukannya karena itu akan menjadi sangat keras di tubuhnya. Dia harus mengambil banyak langkah ekstra karena perawakannya yang pendek. Sarah tidak peduli. Dia berlari sepanjang maraton. Dia berhasil menurunkan lebih dari setengah berat badannya dan menjadi seorang pelari seperti yang selalu dia impikan. Sahabat Sonora, pesan moral dari kisah Sarah ini adalah kemauan dan usaha yang keras akan membuahkan hasil yang baik.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
0: Sonora FM. News, traffic, and music.
2: Weekend itu waktu

0: Dengerin Sonora Weekend hari Sabtu dan Minggu di Radio Sonora.
1: Hari Minggu itu kan biasanya waktunya CFD ya, Car Free Day. Tapi saya tuh kecewa sama CFD. CFD kan Car Free Day, hari mobil gratis. Mana mobil gratisnya?
2: Sonora Weekend hanya di Sonora FM 92 Jakarta.
1: Car Free Day, mobil gratis, hari mobil lah. Padahal kalau dapat mobil gratis lumayan kan, tiap minggu sebulan bisa dapat 4 mobil. Ya gitu Sony, yang benar, supaya bisa dapetin banyak hiburan, batinin banyak lagu-lagu terbaik, berarti harus mendengarkan Sonora Weekend 3 jam sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat barengan Sony Wicaksono.

Car Free Day, hari ini ada yang baru lagi nih di Jakarta. Setelah sekian lama tidak digelar, sempat di berhenti ke sementara selama kurang lebih sebulan. Akhirnya Car Free Day di Rasuna Said kembali diberlakukan. Cuma bedanya kalau sekarang, kalau CFD Rasuna Said di Jakarta Selatan itu berlakunya hanya sampai pukul 9 pagi aja, sahabat Sonora. Berbeda dengan di Sudirman Tamrin yang tetap sampai jam 10. Tapi bedanya kalau mulai sekarang tuh CFD Sudirman Tamrin di Jakarta Pusat itu setengah jam lebih cepat mulainya, dari setengah 6 pagi. Seneng deh ya. Ya walaupun kalau CFD di Rasuna Said ini masih menimbulkan pro dan kontra ya. Banyak yang bilang bahwa CFD di Rasuna Said itu bikin agak ribet karena ada rumah sakit di sana, ya kan, terus juga dan lain sebagainya. Tapi ya kita lihat nanti lah ya, we'll see. Yang di Bekasi, yang di Bogor sama Depok juga selamat ber-CFD Ria. Bekasi seperti biasa ya di Summarecon sampai jam 9. Begitupun dengan di Bogor di Cibinong, Tegar Beriman. Di Depok juga di Margonda. Siapa nih yang hari ini bakalan ke CFD atau Car Free Day? Atau minimal siapa yang hari ini olahraga deh, gitu aja. Coba. Saya pengen tahu nih yang udah olahraga atau mau OTW olahraga. Coba dong kasih tahu Sony.

0: Informasi lalu lintas Sonora.
1: Sahabat Sonora Talk, pagi ini cuaca, maksud kami lalu lintas di seluruh ruas tol Jakarta masih lancar untuk kedua arahnya. Sementara itu bagi Anda yang akan beraktivitas di sekitaran GBK atau Sudirman dan sekitarnya, kami sampaikan bahwa pagi ini ada kegiatan acara lari bertajuk Yellow Run yang digelar dengan titik start dan finish di pintu 7 GBK. Dan untuk rute larinya sendiri ini akan melintasi beberapa ruas jalan utama, di antaranya adalah pintu 7 GBK, Jalan Jenderal Sudirman, Dukuh Atas, Bundaran HI, Belakang Mempan, Jalan Senopati, dan Bundaran Senayan. Jadi dimungkinkan ini akan terjadi perlambatan dan rekayasa lalu lintas mulai pukul 5 sampai dengan selesai. Jadi bagi Anda nih, para pengendara, dimohon untuk mengikuti petunjuk serta arahan dari petugas di lapangan. Berikutnya untuk pelayanan SIM keliling di Jakarta, hari ini ada dua lokasi, di Jalan Raden Mas Intan samping McD Duren Sawit Jakarta Timur, dan satu lagi di Jalan Panjang samping Indomaret Kebon Jeruk Jakarta Barat dari pukul 7 sampai pukul 12. Dan kabar gembiranya bahwa pelayanan SIM keliling juga ada di CFD Bundaran HI di samping Hotel Mandarin Oriental dari pukul 6 sampai 10 waktu Indonesia Barat pada setiap hari Minggu di setiap bulan ya, sahabat semua. Sampling ya, atau layanan operasional keliling yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk yang sedang dalam perjalanan juga boleh kalau ingin memberikan pantauan lalu lintas ke 0812-122-9200.
0: Demikian informasi lalu lintas Sonora.

Bang Nora ya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan lewat Sonora FM 97,4 Yogyakarta, juga Sonora 96,7 FM Pontianak. Hehehe, banyak juga nih yang menyapa saya di pagi ini. Pak Thomas, good morning. Apa nih Pak Thomas yang ngasih quotes-nya? Semoga hari ini Tuhan mencurahkan kedamaian dan kebahagiaan untuk kita semua. Amin, amin, amin, amin Pak Thomas. Sudah lama nih kalau siaran berbicara di on air tidak pakai back sound. Karena saya tim penyiar yang keringan aja, keringan tuh gak pakai back sound. Tapi sekarang saya mau pakai back sound aja deh. Biar tertular gitu, semoga mood semangatnya pagi ini. Karena saya semangat banget sama Bos Mora. Entah kenapa walaupun saya belum sarapan. Karena seperti biasa lah kalau hari Minggu gini saya siaran tuh sendirian, benar-benar sendirian sama Nora. Jadi FYI sebagai informasi, weekend itu cuma ada seorang saja yang masuk ke kantor. Karena yang namanya hari Minggu ya kan, kru-kru atau staff-staff pada libur semuanya. Kecuali penyiarnya aja. Ibu Nur dari Pekalongan, cerah, happy weekend Ibu Nur. Kemudian juga ada Ibu Leli Wulan. Lagu pembukaan yang ciamik. Tadi lagu pembukanya apa ya? Saya sendiri yang muterin lupa. Oh, Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Dari pinggiran Solo, cuacanya cerah. Terima kasih, selamat hari Minggu Ibu Leli. Kemudian juga ada Mbak Maida, benar ya saya menyapanya. Tidak ada live kah? Tidak, kalau Minggu Mbak Maida. Kemudian juga ada Pak Deddy, have a great day, all the best, cuaca lalinnya lancar, oh ciater, baik. Mbak Becky juga selamat pagi, I'm just walking around my house, stay healthy and God bless you, ah that's good, Miss Becky, that's good, walaupun cuma walking around your house, yang penting gerak ya kan. Ibu Vera, Dewi Adam, selamat pagi, Tebet. Tebet gimana nih? Semoga cerah ya. Suaranya kok agak mideng ya, mau flu enggak? Mungkin karena baru bangun aja Ibu Vera. Karena saya belum lama bangunnya. Ini biasalah kalau bangun tidur kan suka agak-agak bingung. Tapi percayalah. Saya fit kok ya. Ada Pak Sunta Firdaus. Ini kasih saya quotes juga ini. Di saat kamu ikhlas dengan keadaanmu, disitulah Allah merencanakan kebahagiaan untukmu. Luar biasa. Masya Allah.

Sepanjang hari, dari pagi sampai malam. Dan kondisi secara umum di kota Pontianak sama Yogyakarta juga diperkirakan cerah berawan. All good, friendly cuacanya.

Sonora FM 92 Jakarta, Sonora FM 97,4 Yogyakarta, News Traffic and Music The Funk featuring Pharrell Williams with Get Lucky. Semoga lucky atau keberuntungan menghampiri Anda di hari Minggu ini, 7 Juni 2026. Good morning untuk rekan Adis yang melaporkan lalu lintas di Jalan Mejen Sutoyo Uki, dua arah lancar, kemudian masuk ke Tol Jagorawi dari Cawang arah Taman Mini, juga dua arahnya sama-sama lancar. Hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, terlebih periksa lagi perlengkapannya, karena mulai besok dari tanggal 8 sampai 21 Juni, berarti hampir sebulan tuh ya, Korlantas Polri ini akan menggelar yang namanya Operasi Patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Jadi operasi ini tuh bakalan fokus pada penindakan pelanggaran plat nomor kendaraan yang menghambat sistem etle. Nah, biasanya kan banyak tuh ya yang jadi masalah adalah untuk mengakali etle itu, ada sebagian masyarakat yang menutup plat nomornya. Nah, itu yang nanti akan jadi fokus dari operasi patuh ini, seperti plat ditutup, dimodif, sampai disamarkan stiker atau cat juga. Lebih detailnya nih ya, Kabak Ops Korlantas Polri Komis Aris Syahbudin menyebut bahwa penegakan hukum tahun ini itu lebih mengedepankan tilang digital berbasis etle dengan porsi mencapai 60%, dan tilang konvensional juga bakalan tetap diberlakukan nih untuk pelanggaran tertentu. Mari kita bedah ya. Jadi Aris menerangkan operasi patuh 2026 ini tuh dikombinasikan antara tilang etle dan manual atau konvensional. Porsinya tadi ya, 60% penindakannya menggunakan etle, 30% menggunakan tilang konvensional, 10% melalui teguran simpatik. Apa-apa saja ini yang masuk ke dalam pelanggaran yang diberikan teguran atau yang ditindak dengan tilang di tempat atau yang terekam kamera etle? Ada karena 60% porsinya ya, jadi cukup banyak pelanggaran yang menjadi sasaran etle ini. Yang pertama, tidak menggunakan sabuk pengaman, kemudian menggunakan telepon genggam saat berkendara, melanggar marka atau rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan, kemudian berkendara melawan arus, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari ketentuan, tidak menggunakan plat nomor tadi ya, yang seperti saya katakan, kemudian kendaraan yang menerobos jalur busway. Nah, ini dia yang masih nakal, jangan sampai ya sahabat Sonora. Kemudian juga kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya, termasuk di trotoar. Nah, ini juga kerap ditemukan. Itu yang akan ditindak atau jadi sasaran etle. Kemudian ada juga nih yang ditindak dengan tilang di tempat atau konvensional. Pelanggarannya adalah berkendara melawan arus, kemudian menggunakan knalpot brong atau yang bunyinya kencang itu loh, sahabat Sonora, yang berisik. Kemudian kendaraan yang tidak menggunakan TNKB atau menggunakan TNKB yang tidak sesuai. Jadi plat nomor itu karena jadi fokus akan ditindak melalui etle iya, di potensi ditindak konvensional juga iya. Kemudian kendaraan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kelengkapan berkendara. Nah, ada juga nih pelanggaran yang hanya diberikan teguran, adalah tidak menyalakan lampu utama kendaraan atau tidak menyalakan lampu sen saat berbelok. Belok kiri padahal sana belok kanan. Nah, itu juga jangan ya. Menyalip dari sisi kiri secara tidak aman, kemudian kondisi kendaraan yang kurang sempurna atau tidak sesuai standar, memasuki kawasan atau jalan tertentu tanpa disengaja, atau juga bisa gini, pakai helm segala macam lengkap tapi motornya enggak kebawa. Nah, itu jangan sampai ya.

bersama Sony Wicaksono. Indonesia ekonomi ya, aduh semuanya tuh serba dipikirkan deh untuk pengeluaran-pengeluaran. Karena bayaran semua sekarang serba naik ya sahabat Sonora. Tapi kalau ngomongin soal bayar dan berbayar, nah tidak butuh waktu yang lama bahwa ada nanti di beberapa jalan di Jakarta itu bakalan berbayar juga loh sahabat Sonora. Wow, ini nih biar saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi Pemprov atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu punya target yang namanya Sistem Electronic Road Pricing atau ERP, atau singkatnya ini adalah jalan berbayar elektronik. Itu rencananya mulai diterapkan pada tahun 2028 alias 2 tahun lagi. Alasannya karena ini tuh sebagai upaya mengendalikan kepadatan atau kemacetan di ibu kota. Kalau menurut Zulkifli, Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Jakarta, target ini tuh bahkan sudah masuk juga ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Jakarta. Targetnya sendiri kalau Zulkifli bilang saat ditemui di Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki kemarin ya, dia bilang targetnya itu antara tahun 2028 atau 2029. Nah, menurut Zulkifli ini, penerapan ERP di tahap awal itu direncanakan menyasar sejumlah ruas jalan yang ada di pusat aktivitas bisnis Jakarta. Seperti yang masuk ke dalam kajian itu, jadi masih kajian ini ya, yang masuk ke dalam kajian itu adalah Jalan Imam Bonjol, kemudian Jalan Ehmad Tamrin, kawasan Kuningan, dan Jalan Gatot Subroto, karena menurut dia itu adalah lokasi yang paling ideal di kawasan Segitiga Emas. Walaupun target implementasinya sudah ditetapkan di tahun 2028, tapi pemerintah sendiri belum menentukan berapa tarif yang bakalan dikenakan kepada pengguna jalan, karena masih akan dikaji tarifnya ini lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat kebijakannya mulai diterapkan. Dan survei untuk penentukan tarifnya itu kemungkinan dilakukan sekitar 1 tahun sebelum ERP mulai dioperasikan. Artinya kalau targetnya 2028, jadi surveinya itu tahun depan, sahabat Sonora. Gimana nih? Setuju nggak? Atau bakalan mengurai benar-benar kemacetan nggak ketika nanti ERP ini, Electronic Road Pricing, mulai diterapkan? Ya, walaupun masih lama, 2 tahun lagi.